0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nirm ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melato Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Sedikit turun.
3: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
3: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, kok banyakan telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Si Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Baru saja juga kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta ya. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda di hari Minggu pagi. Waduh, informasinya agak sedikit kita bergeser ke politik ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Pendengar, hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Menlu Republik Indonesia Armananta Kristiawan Nasir. Mulanya Menlu menyatakan bahwa kedua pemimpin negara ini akan terlebih dahulu melakukan proses penerimaan kunjungan kenegaraan secara resmi. Hal tersebut diungkapkan Menlu akan dimulai sekitar pukul 10.30 ya waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai menggelar upacara penyambutan tamu kenegaraan, pendengar, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi akan melakukan pertemuan tatap muka ya, dan setelahnya lebih lanjut dijelaskan Menlu, kedua pemimpin negara dengan para messenger delegasi ini menggelar pertemuan bilateral, pendengar. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Mesir, Armananta juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman. Setidaknya ia menyatakan terdapat 3 poin penting dalam kesepakatan kerjasama strategis untuk kedua negara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: resensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Mendengar Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menekankan pentingnya sistem pelaporan dini untuk mencegah kekerasan terhadap anak termasuk perundungan pendengar. Dan mekanisme tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat mengenali tanda bahaya dan melaporkan sebelum kekerasan terjadi. Disampaikan Marwan saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI di kantor Gedung Sumatera Selatan. Marwan menilai bahwa persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es karena kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan pendengar. Ia juga menyebutkan bahwa berbagai kasus terus dilaporkan ke Komisi 8 sehingga upaya pencegahan perlu menjadi prioritas sebelum kekerasan menimbulkan korban. Menurut Marwan, sejumlah kasus yang ditemukan dalam kunjungan kerja sebenarnya telah dicurigai warga sekitar sejak lama. Namun warga kerap tidak melapor karena belum tersedianya sarana pengaduan yang memadai serta kekhawatiran dituduh mencemarkan nama baik. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Eh, Mariana.
1: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
0: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
1: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu mau jualan apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian kayak dibaca aja sih.
0: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh. Dengan baca kita bisa jadi tahu banyak hal.
1: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google enggak cukup? Wikipedia enggak lengkap?
0: Iya sih. Tapi satu hal nih, yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
1: Apaan emang?
0: Seninya, sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
1: Oh gitu. Boleh-boleh, sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari,

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Siapa sangka kawasan yang dulu berupa hutan di Bahodopi Morowali kini menjadi salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di dunia. Berawal dari kerjasama Bintang 8 Group dan Tsingshan Steel Group pada 3 Oktober 2013, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP ya, tumbuh menjadi kawasan industri seluas sekitar 4.000 hektar pendengar. Dan di sana nikel diolah menjadi baja tahan karat, baja karbon, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik. Peran IMIP juga terasa jauh di luar pabrik ya. Sebanyak 89.849 pekerja Indonesia kini berkarya di kawasan ini. Sebagian besar berasal dari Sulawesi. IMIP juga menyiapkan talenta muda lewat politeknik dan beasiswa, mengembangkan PLTS hingga menanam puluhan ribu mangrove pendengar. Dan memasuki usia ke-13, harapan besar tertuju agar IMIP terus tumbuh bersama warga sekitar dan konsisten juga nih melangkah menuju industri hijau. Dan tentunya mari kita dukung ya hilirisasi nikel di Indonesia agar nilai tambahnya makin dirasakan dari Morowali hingga ke seluruh Nusantara. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

9 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kami hadirkan kebaktian Minggu pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sekaligus Delis juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Lilis pamit. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap kesempatan, berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian Minggu Pagi.
1: Shalom, selamat pagi, Bruder, Suster, Frater, Opa, Oma, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak terkasih dalam Yesus Kristus. Katekese singkat kali ini, kami dari Seksi Kitab Suci menyajikan keluarga Aquila dan Priscilla, yang ini bisa kita baca pada Kisah Para Rasul bab 18 ayat 1-3 dan ayat 18-28. Untuk menjadi salah satu tokoh keteladanan dalam tema katekese singkat saat ini, yaitu keluarga bermisi dalam perwujudan iman. Aquila dan Priscilla adalah pasangan suami istri yang memberi teladan tentang keluarga yang melayani, bersama dan bermisi. Mereka bertemu Paulus di Korintus, dan karena mereka mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu sebagai pembuat kemah, Paulus tinggal dan bekerja sama bersama mereka. Dari hubungan ini terlihat bahwa pekerjaan sehari-hari dapat menjadi sarana persekutuan, dukungan, dan pelayanan bagi Injil. Keduanya tidak hanya mendukung Paulus, tetapi juga ikut ambil bagian dalam perjalanan misi. Mereka membuka rumah mereka sebagai tempat persekutuan dan pertumbuhan iman. Rumah mereka bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang untuk berdoa, belajar firman Tuhan, menerima orang lain, dan membangun jemaat. Aquila dan Priscilla bertemu Apolos, seorang yang fasih berbicara dan memahami kitab suci. Tetapi pengetahuannya tentang jalan Tuhan belum lengkap. Mereka tidak mempermalukannya di depan umum. Dengan rendah hati, mereka mengundangnya dan menjelaskan jalan Allah dengan lebih teliti. Melalui pendampingan itu, Apolos semakin diperlengkapi untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Teladan Aquila dan Priscilla menunjukkan bahwa keluarga Kristen dipanggil menjadi gereja rumah tangga. Artinya, keluarga menjadi tempat iman dihidupi dan kasih Kristus dibagikan. Suami, istri, dan anak-anak dapat melayani sesuai karunia masing-masing. Berdoa bersama, membaca Alkitab, membangun keramah tamahan, menolong orang yang membutuhkan, mendampingi sesama dalam iman, serta menjadikan pekerjaan dan lingkungan sebagai ladang misi sambil tetap memiliki satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Keluarga yang bermisi tidak hanya bertanya, apa yang baik bagi kami, tetapi juga bagaimana keluarga kami dapat dipakai Tuhan. Ketika rumah terbuka dan Kristus menjadi pusat, keluarga dapat menjadi tempat pewartaan Injil. Pembentukan murid, pelayanan yang membawa pengharapan bagi banyak orang. Dengan demikian, pelayanan keluarga bukan tugas tambahan, melainkan wujud syukur atas kasih Allah. Tetapi setiap rumah dapat menjadi pusat kesaksian yang menghadirkan damai, penerimaan, pertumbuhan, dan keselamatan bagi sesama di tengah masyarakat. Bruder, suster, frater, opa, oma, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita semangat membaca dan menelaah sabda Tuhan, agar kita sejalan dengan ucapan Santo Hieronymus, yaitu, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendoakan doa tahun pastoral 2026 Keuskupan Sufragan Bogor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga. Dari kisah kitab suci keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef memberikan teladan ketaatan total kepada kehendak-Mu. Keluarga Zakaria dan Elisabet memberikan teladan kesabaran dan ketekunan dalam doa. Juga keluarga Aquila dan Priscilla memberikan teladan keramahan dan pelayanan. Pada tahun pastoral 2026 dengan tema Membangun keluarga sinodal yang menciptakan misi pengharapan dan perdamaian ini, bimbinglah gerejamu di Keuskupan Sufragan Bogor untuk berjalan bersama dalam semangat sinodal serta menghadirkan misi pengharapan dan perdamaian melalui keluarga-keluarga dan komunitas Kristiani. Berkatilah keluarga-keluarga kami agar menjadi gereja dan sekolah iman, serta setia menjadi garam dan terang dunia di tengah tantangan zaman. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini Minggu Biasa ke-28. Bacaan pertama, Kitab Yesaya, bab 25, ayat 6 sampai 10a. Bacaan kedua, Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, bab 4, ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Bacaan Injil, Matius bab 22, ayat 1 sampai 14. Intensi Ekaristi. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria dari Ermitia. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa Hati Kudus Yesus dan 3 kali Salam Maria sehingga operasi berhasil dengan baik dan sembuh serta sehat selalu. Mohon kesembuhan dari sakit kepala pusing dan panas, serta mohon diberikan kelancaran dalam usaha koran bagi Rafli Sidauru. Untuk memperingati 100 hari meninggalnya, Ibu Martina Jimah dari keluarga Donatus Sekundato. Untuk memperingati 6 bulan meninggalnya, Oma Teresia Jemali Rulofs. Untuk memperingati 1 tahun meninggalnya, Ibu Kustanti Sutarno dari Widya Stuti Tambunan. Untuk memperingati 7 tahun meninggalnya, Bapak Martinus Mujio. Untuk memperingati 8 tahun meninggalnya, Margareta Sri Susilarni. Ekaristi dipimpin oleh Pastor Dominikus Savio Tukio, Kuri yang bertugas SD Mardiwaluya, TTK dari wilayah Santo Andreas, Bogor Barat. Mohon selama perayaan Ekaristi handphone dinonaktifkan dan tetap menjaga kebersihan tempat ibadah. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Dalam upaya untuk semakin menghayati tata gerak liturgi gereja sesuai pedoman umum Missale Romawi dan tata perayaan Ekaristi yang berlaku di Gereja Katolik Indonesia, dilakukan penyesuaian tata gerak umat sebagai berikut. Selama nyanyian atau pendarasan Anak Domba Allah yang mengiring ritus pemecahan roti, umat dimohon tetap berdiri hingga nyanyian atau pendarasan selesai sebagai satu kesatuan ritus yang mengantar kita menuju Komuni Kudus. Marilah kita persiapkan hati dan diri kita agar layak dan pantas mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, agar hidup beriman kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih.

Saudari-saudara, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kendati kita orang-orang berdosa, Allah mengundang kita ikut dalam perjamuannya. Namun apakah masing-masing kita telah mempersiapkan diri menanggapi undangan Tuhan itu? Sadarkan kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, mari di awal perayaan ini kita mohon ampun supaya dilayakkan dalam merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak mendapat tanggapan semestinya.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Baik ya.

agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di

Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu.' Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan juga membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.' Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.'"

Saudari-saudara kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesal dan kecewa tentu pernah kita alami. Alasannya bermacam-macam. Kesal dengan pasangan, kesal dengan anak, kesal dengan orang tua, kecewa dengan mereka. Pun juga pekerjaan. Mengapa saya mengalami ini dan itu? Dan hari ini, lewat pewartaan pada minggu biasa ke-28, Tuhan pun bisa kecewa pada kita. Tatkala kita tidak menanggapi undangan Tuhan. Kalaupun kita menanggapi undangan Tuhan, bagaimana kita itu, atau mengapa kita itu datang menanggapi, dan bagaimana sikap kita ketika kita datang dalam menanggapi undangan Tuhan itu. Saudari-saudara yang terkasih, saat kita hadir menanggapi undangan, secara umum, secara manusia duniawi, menunjukkan cara bagaimana kita menghormati atau menghargai yang mengundang. Selain menghargai dan menghormati, kita juga mengambil bagian dalam sukacita bersama yang punya hajat, bersama yang mengundang. Kita datang karena kita mengenal, kita datang karena kita dekat dengan orang yang mengundang itu. Bukan soal do utis. Saya datang supaya nanti orang lain yang saya undang datang. Saya memberi supaya orang lain nanti juga memberi saat saya membutuhkan. Bukan itu. Ini alasan mengapa kita datang. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita datang? Cukup menarik sebetulnya di dalam bacaan Injil ketika kita mendengar tadi, bagaimana mungkin orang yang diundang dari pasar, dari mana tempat jalan-jalan, mereka pasti gak persiapan. Itu secara logika kita. Jelas, mereka gak siap. Tetapi tadi dalam bacaan Injil justru dikatakan di sana, mengapa kamu tidak menggunakan pakaian? Maka disuruhlah, kemudian dicampakkannya, ya, keluar. Saudari dan saudara sekalian kasih, pakaian pesta adalah soal kepantasan. Soal kepantasan. Maka menjadi simbol hati yang sadar, hati yang bertobat. Pakaian kepantasan berarti juga hidup yang berbelas kasih. Berbelas kasih kepada orang lain, tetapi juga yang jauh lebih penting adalah meninggalkan dosa. Kesediaan untuk meninggalkan dosa. Dan karenanya kemudian pakaian pesta berarti juga sebuah komitmen. Komitmen untuk mengikuti Yesus. Dengan segenap, dengan seluruh jiwa, raga, hati, kekuatan, dan sebagainya. Undangan Allah adalah anugerah dan kesempatan. Maka perlu diterima dan dihidupi. Tetapi tanggapannya kadang-kadang orang cenderung memikirkan dirinya sendiri. Nah, saudari dan saudara sekalian terkasih, sejak awal mula Allah itu menghendaki kita untuk bersatu dengan Yesus. Silakan dibaca Injil Yohanes bab 17. Itulah doa Yesus. Apa yang didoakan oleh Yesus? Supaya mereka yang diserahkan kepada Yesus oleh Bapa tetap ada bersama-sama dengan Yesus. Allah mau lebih dekat dengan kita manusia. Marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11:28. Itulah bagaimana Yesus ingin selalu dekat, ingin selalu bersatu dengan kita. Tapi ada juga yang tidak mau menanggapinya. Keterlibatan di lingkungan, keterlibatan di wilayah, keterlibatan di paroki, bukan soal sibuk, bukan soal tidak ada waktu, tapi soal tidak mau. Jadi soal kemauan sebetulnya. Waktu ada, kesempatan ada, hanya diprioritaskan atau tidak, mau atau tidak, itu menurut saya. Bapak Ibu bisa tidak setuju.
Tapi silakan itu direnungkan. Betulkah ketika saya tidak terlibat dalam kegiatan pastoral di paroki, wilayah, lingkungan dan sebagainya, betulkah saya sibuk? Kalau mau jujur, kecenderungannya adalah tidak mau, apalagi ketemu si A, ketemu si B di lingkungan itu. Sebel, tidak mau. Dan dalam konteks itu, sebetulnya juga tidak peduli dan kurang perhatian. Lebih baik mengurusi urusan pribadi, ladang, kerjaan, bisnis. Ya padahal kalau dilihat tadi pestanya itu kapan sih? Tuhan kan mencari orang yang mengundang. Pestanya itu masih nanti, tapi selalu beralasan. Ada 1001 alasan untuk tidak bisa hadir. Atau bahkan juga asal-asalan, datang ya datang saja. Tidak mengenakan pakaian pesta tadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, maka apa kemudian yang menjadi relevansi bagi kehidupan kita, pewartaan pada hari ini? Dalam dunia yang serba cepat, kita mudah terjebak dalam rutinitas hidup kita. Tidak jarang kita lalu lupa bahwa Allah mengundang kita setiap saat. Mengundang kita untuk hadir dalam doa. Mengundang kita untuk hadir membangun keluarga yang penuh kasih. Hadir untuk peduli pada sesama. Hidup jujur dan adil, dan juga menjadi saksi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dasar kerelaan untuk keselamatan adalah percaya. Percaya dengan maksud Tuhan mengundang kita, dan percaya dengan cara Tuhan untuk apa dan bagaimana caranya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita harus percaya maksud Tuhan mengundang kita tidak lain adalah keselamatan. Dan bagaimana keselamatan itu cara Tuhan menggunakan? Melalui utusannya, melalui orang lain. Dalam bacaan pertama menarik, keselamatan itu bagaikan pesta, sebuah pesta yang meriah, penuh kedamaian, penuh kegembiraan dan persaudaraan. Namun, umat juga tidak datang untuk menikmati berkat karena sibuk dengan urusan pribadi itu. Karenanya, saudari dan saudara sekalian kasih, melalui pewartaan pada minggu ini kita diajak untuk belajar, berani menerima tawaran kebaikan orang lain, dan lebih berhati-hati dengan pikiran kita. Karena seolah-olah orang lain punya maksud seperti apa yang kita pikirkan, padahal belum tentu. Kita memikirkan A, karena kita melakukan A. Padahal orang itu akan mengatakan B, sehingga kan tidak nyambung. Nah saudari dan saudara sekalian kasih, maka mari kita merefleksikan akan pewartaan hari ini. Apakah aku datang dengan hati yang siap, hati yang pantas? Dan apakah Ekaristi yang sebagai sebuah perjamuan pengorbanan Yesus demi keselamatan kita, kita menanggapi dengan baik? Dan Ekaristi yang kita ikuti, apakah mengubah hidupku menjadi semakin baik dan berkenan? Dalam konteks minggu yang lalu, apakah Ekaristi membawa buah yang baik bagiku? Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kita, bersama kita ucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita.
1: Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari
0: Bapa yang Maha Kuasa, yang disengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.
1: Yang naik ke surga,
0: di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengambil orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara sekalian, kita semua diundang

Dengan padang yang telah beralih dari dunia ini, kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan

Tuhan Yesus Kristusmu telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhatikan dosa kami, tetapi iman gerejamu, dan berkenanlah memberikan damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan saudara, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
1: Thank you.

Berita Gereja. Berita Umat edisi Oktober 2026 sudah terbit. Mohon pengurus wilayah atau lingkungan dapat mengambil sekretariat Komsos. Seksi Kerasulan Keluarga Paroki BMV Katedral Bogor mengadakan rekoleksi single parent dengan tema Single sebagai Jalan Menuju Keutuhan. Pada hari Sabtu 31 Oktober di Aula Paroki Lantai 2, pukul 9 hingga selesai. Dengan narasumber, Pastor Yohanes Trianto dan Ibu Agnes N. Insan Indrasari MPSI dengan biaya Rp60.000. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Srilan. SD, SMP, dan SMA Budi Mulia membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2027-2028. SD pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Oktober hingga 21 November. SMP pendaftaran dimulai 12 Oktober hingga 9 Desember. Dan SMA pendaftaran dimulai pada tanggal 2 Oktober hingga 10 Februari 2027. Keterangan lebih lanjut dapat lihat papan pengumuman. Sekolah Marsudirini Telaga Kahuripan Bogor membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2027-2028. Keterangan lebih lanjut dapat lihat papan pengumuman. Yayasan Mardi Waluya Bogor Unit TK, SD, dan SMP telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2027-2028. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kantor tata usaha masing-masing unit. SD Mardi Waluya Bogor mengadakan open house dan kegiatan lomba mewarnai, lomba modeling, dan fun English vocabulary competition pada tanggal 24 Oktober 2026. Keterangan lebih lanjut dapat lihat papan pengumuman atau Instagram Mardi Waluya. Seminari Menengah Stella Maris Bogor telah membuka pendaftaran tes calon seminaris tahun pelajaran 2027-2028 bagi siswa Katolik yang duduk di kelas 9 SMP, 12 SMA atau SMK, atau telah lulus SMA atau SMK. Pendaftaran gelombang pertama tanggal 28 September hingga 9 November. Tes dan wawancara tanggal 13 hingga

0: 15 November, gelombang kedua, tanggal 18 Januari dan sampai 20 Februari, tes dan wawancara tanggal 26 hingga 28 Februari, gelombang ketiga, tanggal 5 April hingga 15 Mei 2027, tes dan wawancara tanggal 28 sampai 30 Mei. Keterangan lebih lanjut dapat lihat papan pengumuman. Masih diterima pendaftaran dan pembelajaran komuni pertama dimulai kelas 4 SD bagi siswa dan siswi yang bersekolah di SD negeri atau swasta non-katolik yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu di SD Budi Mulia pukul 8. Perayaan Ekaristi Penenganangan Arwah Semua Orang Beriman pada hari Senin 2 November di Gereja Katedral pukul 6.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Menyapa kembali untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, saudara. Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, kembali saya Nasrullah Alwi hadir untuk menemani di rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Di akhir pekan ya, minggu kedua, di hari ke-11 di bulan Oktober tahun 2026. Semoga kabar sehat selalu ya. Hadir dengan senyum, cerita yang baik yang bisa kita bagikan bersama. Yang mana akhir pekan kadang bukan cuma soal kita pergi kemana, tapi juga tentang apa yang bisa kita rasakan dan bisa kita temukan, saudara pendengar ya. Dan di rangkaian kita, Anda bisa temukan segmen-segmen menarik yang akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan buka siang hari ini dengan segmen Idola Indonesia Layak Anak ya. Kita bicara tentang putra-putri Indonesia, mengenai potensi yang perlu disupport, prestasi yang tentu layak mendapat apresiasi, saudara, dan layak juga untuk diceritakan kembali, menginspirasi pelajar-pelajar lainnya, saudara pendengar ya. Dan kali ini kita akan bicara mengenai prestasi olahraga dari cabang olahraga archery atau panahan ya. Karena dibalik sebuah anak panah yang meluncur tepat ke sasaran, ada konsistensi dari kedisiplinan latihan, konsentrasi, keberanian untuk terus mencoba. Dan kali ini kita akan hadirkan untuk kembali menjadi sebuah pengingat ya, bahwa minat, bakat itu tergantung lingkungannya, dan lingkungan itu membentuk karakter seseorang untuk menjadi juara. Dan kali ini kita akan simak kembali satu segmen yang pernah hadir untuk kita kembali dengarkan di siang hari ini, saudara. Hingga pukul 11 nanti jelang informasi seputar olahraga juga akan mengupdate kabar-kabar terkini dalam dinamika olahraga. Sebelum kesana kita segera kita dengarkan. Ini dia Idola Indonesia Layak Anak.

0: Bunda.
1: Adik sudah pulang.
0: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
2: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
0: Tapi ada nggak mau, maunya pakai baju princess.
2: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
0: Mana coba, Bun? Ada mau lihat?
2: Nih, bagus kan?
0: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya?
2: Jadi mau pilih yang mana nih?
0: Ade mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
2: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.

0: Bagi pendengar Pro Satria Bogor dan juga adik-adik di rumah, di setiap hari Minggu untuk Bogor Siang ini kita ada acara yang namanya Indonesia Layak Anak gitu ya, di kesempatan kali ini ataupun Idol lah ya. Dan kali ini Kak Gelagah kedatangan tamu-tamu spesial luar biasa, adik-adik kita yang punya prestasi gak main-main gitu ya. Dan juga mereka menekuni profesi yang juga terbilang luar biasa banget gitu ya. Panah pendengar ya, dan juga ada di rumah. Kita akan kenalan dulu sama tamu-tamu spesial yang sudah hadir di studio Pro Satria Bogor. Yang pertama ada, kita kenalan ada Saka. Halo Saka.
1: Halo.
0: Halo. Kemudian juga ada Rufaida Hana Firdaus. Halo Fa. Aku panggilnya Fa aja. Aja ya. Dan mereka gak sendiri, karena juga ditemani sama coach mereka. Ada Coach Yogi. Halo Coach Yogi.
2: Halo semua.
0: Terima kasih banyak sudah mampir ke Pro Satria Bogor, Saka, Fa, dan juga Coach Yogi. Kita akan ngobrol santai, ngobrol berbincang-bincang soal sesuatu yang mungkin ini bisa menginspirasi adik-adik kita di rumah gitu ya, yeah. Mungkin bisa kayak Saka nantinya, atau bisa kayak Fa nantinya gitu ya. Mungkin kita awali dari aku mau ke Saka dulu kali ya. Saka mungkin bisa perkenalan diri, Saka usianya berapa, kemudian sekolah di mana, boleh dong.
1: Halo, nama aku Saka Yusuf Ramadhani, bisa dipanggil Saka. Aku usianya 12.
0: 12 tahun, oke.
1: Bersekolah di Bina, SMP Bina Insani.
0: SMP Bina Insani, oke. 12 tahun, baru SMP, tapi prestasinya luar biasa begitu ya. Kalau dalam panahan tuh sebutnya apa sih coach? Archery ya, betul ya, archery. Yeah, archery. Tapi kalau yang atletnya disebutnya apa?
2: Atlet
0: panahan. Oke, okay. Atlet panahan ya. Ada Saka dan juga ada Fa. Mereka berdua ini adalah atlet panahan, kategorinya junior berarti ya.
2: Iya, yeah, masih junior.
0: Junior. Tapi kemampuannya udah luar biasa banget ya. Kita ke Saka dulu. Saka, kenapa panahan sih? Serunya apa panahan?
1: Jadi awalnya tuh waktu masih pandemi, aku kan sekolahnya juga online, jadi nggak ada kegiatan keluar gitu. Jadi kebetulan Aki punya kenalan atau saudara panahan juga. Aku coba-coba ternyata seru, jadi aku lanjutin.
0: Oke, seru, jadi tertarik gitu ya, lanjutin gitu ya. Awalnya cuma iseng-iseng doang, tapi pas dicoba, loh kok seru gitu ya. Oke. Kemudian berarti karena tadi diajak Aki gitu ya untuk mengenal olahraga panahan gitu ya. Kemudian waktu pertama kali megang, kalau panahan tuh busur,
2: busur ya?
0: Ya. Busur. Pertama kali megang busur tuh gimana rasanya?
1: Aneh sih, karena baru pertama kali megang anggril, bukan yang mainan yang bisa nempel di tembok.
0: Iya, iya, betul. Yang bisa nempel di kaca gitu ya, yang depannya karet gitu ya. Itu gimana, aneh ya? Saya kan gak takut?
1: Enggak sih ya?
0: Enggak semenyeramkan yang diperkirakan gitu ya ternyata ya. Oke, pertama kali rasanya aneh gitu ya. Kemudian sasaran apa yang waktu itu pertama kali Saka coba? Papan apa sih namanya? Papan target,
2: papan
0: ya?
2: Target.
1: Iya, papan target.
0: Oke, papan target. Terus kalau panahan tuh apa sih yang paling susah ngukur targetnya ataupun ininya sih?
1: Paling susah tuh narik busurnya sih.
0: Karena itunya, talinya tuh kan kalau mainan yang kata Saka, yang kalau karet kan lembek tuh. Kalau yang beneran tuh kenceng nggak sih? Keras nggak sih?
1: Keras sih.
0: Oke. Jadi tuh butuh kekuatan tangan banget ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Saka bisa itu ya?
1: Bisa dong.
0: Dari usia berapa itu waktu diajak sama Aki?
1: Oh, waktu kelas 1 SD.
0: Oh my god, kelas 1 SD nyoba panahan tuh ya, adik-adik di rumah gitu ya. Saka aja nyobain panahan yang terbilang olahraga tadi gitu ya. Kalau yang benerannya tuh kan butuh tenaga banget ya. Kelas 1 SD, adik-adik di rumah ya. Wah, luar biasa banget. Kelas 1 SD waktu itu. Oke. Seru ya. Kelas 1 SD udah diajakin Aki terus main panahan. Ternyata dicoba-coba, eh seru juga gitu ya. Berarti udah lumayan lama dong berarti Saka main panahannya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Kemudian baru join ke klub itu di kelas?
1: Kelas, ya kelas 1 SD itu.
0: Oh, kelas 1 SD, jadi itu udah langsung di klub gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Biasanya Saka itu latihannya apa aja sih kalau panahan?
1: Latihannya tuh latihan lari, berenang sama sepedahan.
0: Lari, berenang sama sepedahan gitu ya. Nanti kita bakal tanya Coach Yogi ya, kira-kira di balik lari, renang dan juga sepedahan itu ada apa, untuk melatih apa, manfaatnya apa begitu ya. Baik, sekarang aku ke Fa gitu ya. Pertanyaan hampir sama kayak Saka gitu ya. Kenapa panahan, Fa?
2: Allah.
0: Enggak balet aja gitu, tari aja gitu, atau lukis aja gitu. Ini panahan loh gitu. Kenapa? Awalnya kenapa?
2: Awalnya ikut ekskul.
0: Ekskul? Kamu sekolah di mana sih?
2: SD ya. ITLI kelas.
0: ITLI kelas di?
2: Taman Sari.
0: Taman Sari, oke. Kamu sekarang kelas berapa?
2: Kelas 7.
0: Kelas 7. Oh, berarti kelas 7 itu kelas 1
3: SMP
0: ya? Iya,
3: bareng sama Saka.
0: Oke. Berarti bareng sama Saka ya? Saka seumuran, kelas
3: seumuran
0: ya, oke, oke. Terus yang pertama kali memperkenalkan panah ke kamu siapa? Ekskul. Terus kenapa ekskulnya? Kenapa milih panah gitu maksud kakak?
2: Yang lainnya kayak kurang seru aja.
0: Yang lainnya kurang seru, oke. Yang lainnya kurang seru, jadi panah tuh lebih menantang gitu ya. Oke, kemudian panah, kalau tadi kan Saka bilang sulitnya tuh adalah narik dan lain sebagainya. Kalau buat Fa sendiri sulitnya apa sih, Fa?
2: Sama.
0: Sama gitu ya. Tenaganya tuh kan akan lebih apa namanya, kuat tuh. Kamu bisa memang?
2: Bisa.
0: Bisa ya, alhamdulillah bisa gitu ya. Apa menariknya panah buat kamu? Kalau dapat target tuh punya kesenangan tersendiri kali ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Susahnya juga kalau nemu target ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau tadi kan Saka dari kelas 1 SD, kalau Fa
2: kelas 3.
0: Kelas 3 SD. Oke, okay, ini ya, teman-teman di rumah. Ini anak-anak luar biasa, dari SD udah kenal panahan gitu ya. Kira-kira teman-teman di rumah SD usia berapa, berarti 6, 7, 8 tahun ya berarti ya. Itu tuh lagi ngapain nih kalau Saka sama Fa ini udah kenal yang namanya panahan ya. Terus yang paling susah dilatih apanya buat Fa? Sama?
2: Fisiknya.
0: Fisiknya gitu ya. Fisiknya harus prima ya. Biasanya kalau latihan fisik apa sama kayak Saka? Sepeda, berenang,
2: Pleng.
0: Itu yang paling sulit. Kayaknya kalau kakak sih gak sanggup ya kalau untuk latihan fisik plank. Kemudian kalau sedang latihan gitu dan juga anak panahnya meleset jauh dari target, biasanya kalian ngapain tuh buat balikin lagi? Apa? Saka boleh deh, Saka. Kalau misalnya meleset, kalian gimana tuh?
1: Paling dibetulin visirnya.
0: Visir tuh apanya? Busurnya ya?
1: Bukan, apa?
3: Side-nya, alat ada bantu bidiknya.
0: Oh, ada ininya ya. Kita biar lebih mudah, kekerannya kali ya. Iya,
3: betul.
0: Ya. Ada kekerannya gitu ya. Oh, dibenerin kekerannya. Itu tuh ya, harus disetting juga berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti aku ke Coach Yogi deh buat memperkenalkan sebenarnya bagian ataupun part dari busur tuh ada apa aja sebenarnya?
3: Oke, jadi kalau panahan itu, busur itu terdiri dari pertama itu riser. Riser itu adalah badan dari busur.
0: Oke, okay. Si batangnya itu berarti si ya riser.
3: Betul. Terus ada limbs-nya.
0: Oke.
3: Okay. Limbs-nya ini itu yang akan melecutkan anak panah.
0: Oke. Okay.
3: Oke. Okay. Ada string.
0: String itu talinya ya.
3: Talinya. Betul. Ada arrow-nya sendiri. Seperti arrow ini yang dilemparkan nanti seperti itu. Nah, untuk spesifik lebih ke recurve dan compound. Okay. Kalau Fa ini jatuhnya ke apa, standar nasional atau recurve, ke Saka ini lebih ke compound. Di sana itu ada, dia punya stabilizer untuk menstabilisasi dari busur itu. Biasanya dia seperti antena yang panjang gitu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, terus ada side atau visir. Side itu buat ngekernya.
0: Ya, oke. Okay. Yang tadi dibilang Saka, berarti side-nya itu harus di style juga, juga gitu. Masing-masing mungkin bisa akan berbeda gitu ya.
3: Betul, sangat sangat beda karena itu balik lagi ke setiap orang gift-nya beda ya. Ada yang mata dominan kanan, mata dominan kiri seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan juga.
0: Oke. Berarti sangat sedetail itu ternyata gitu ya untuk bagaimana bisa menemui sasaran gitu. Kemudian kalau ada, kalau di Panahan tuh ada kayak olahraga lain gak sih? Ada kelas-kelasnya begitu? Maksudnya ada mungkin jarak lain sebagainya, kayak lari ada 100 meter sebagainya.
3: Kalau di Panahan? Kita di Panahan itu ada kelompok umur ya. Kelompok umur kayak Saka kemarin under 13 ya. U13, terus nanti ada U15, U18. Nah itu beda semua jaraknya seperti itu. Sampai dengan yang umum. Umum itu biasanya lebih profesional sih.
0: Umum tuh lebih ke profesional ya. Betul. Tapi untuk jarak dan lain sebagainya tuh sama aja kayaknya.
3: Enggak, itu dipisah, betul, dipisah.
0: Disesuaikan dengan usianya.
3: Dengan usianya, betul.
0: Kalau katakannya untuk teman-teman kayak Saka dan juga Faini, biasanya jaraknya tuh berapa ini sih?
3: Sebenarnya dalam latihan mereka sudah mencapai di jarak profesional. Mereka sudah dipersiapkan untuk jarak profesional. Hanya saja kita mengambil kesempatan yang lebih baik di mana ada jarak lebih pendek yang sesuai dengan umur mereka seperti itu.
0: Oke. Jadi berarti setiap latihan tuh mereka sudah masuk ke yang jarak pro gitu ya.
3: Betul sekali.
0: Dan mungkin karena regulasi kompetisinya gitu ya, sehingga mereka masuk ke disesuaikan dengan kelompok usia tadi gitu ya.
3: Itu termasuk strategi sih sebenarnya. Jadi kalau mereka masuk ke yang umum gitu kan, chance-nya itu kecil. Sedangkan mereka ini lebih apa namanya maksimal kalau di jarak yang sesuai umur dengan mereka. Seperti Fai ini udah nembak di 40 meter. Seperti itu. Nah, ketika ikut kelompok umur kemarin dia main di 20 meter. Jadi itu advantage buat dia, keuntungan buat dia. Gitu. Begitu juga dengan Saka. Saka itu sudah 50 meter nembaknya, tapi karena ikut kelompok umur jadinya 30, dan itu adalah advantage buat dia seperti
0: itu. Kalau biasa latihan ini ya Saka, kalau kamu biasa latihan 50 meter, 30 meter kayak gampang-gampang aja. Gampang gak sih?
1: Kalau dibilang gampang sih enggak ya. Harus latihan yang benar juga.
0: Biasanya itu latihannya kalau latihan, kalau kan tadi latihan fisik itu kan renang, kemudian lari, kemudian sepeda gitu ya. Tapi kalau latihan panah biasanya teknik, ada tekniknya nggak sih?
3: Ada, ada. Jadi terkait dengan jarak tadi, sebenarnya jarak itu kalau orang lihat, oh jaraknya lebih pendek, ini harusnya lebih perform. Nggak juga. Karena itu kembali lagi ke psikologi anaknya. Seperti itu. Jadi misalnya dia biasa jarak jauh, terus lebih jaraknya pendek, ketika dia lihat di side itu, di alat kekernya, itu kok kayak lebih gede, dia jadi lebih nervous seperti itu. Jadi karena dari panahan ini yang dilatih selain fisiknya itu juga pikiran dan hatinya,
0: psikisnya juga gitu.
3: Seperti itu, betul.
0: Berarti aku salah tanggap nih ya, ada di rumah. Aku pikir kalau misalnya biasa latihan di 50 meter akan lebih mudah untuk jarak yang lebih pendek gitu.
3: Oh enggak.
0: 30 atau bahkan 20 tuh jadi lebih mudah, ternyata enggak. Ya.
3: Apalagi anaknya kayak yang perfeksionis ya. Misalnya di 50 meter itu, wah saya harusnya dapat skor 340 misalnya. Di jarak pendek itu harus lebih bagus lagi. Misalnya gitu kan, itu udah ada pressure sendiri. Nah ketika ada pressure, ada keinginan untuk mendapatkan skor yang tinggi, detak jantung itu berdebar gitu kan. Itu biasanya handle-nya itu goyang gitu ya. Udah main, nah mainnya udah gak bagus. Seperti itu.
0: Berarti hampir sama sebenarnya kayak sniper begitu ya. Baik, kita ke kejuaraan yang kemarin Fa dan juga Saka baru ikuti gitu ya. Itu tuh kemarin ke Jurnas
3: Junior.
0: Junior gitu ya. Aku mau ke Fa dulu deh. Gimana perasaannya Fa kemarin? Kemarin kamu juara berapa sih di kejuaraan kemarin?
2: Aku kemarin juara 2 mixed team. Terus juara 2 sesi 1 kualifikasi. Juara 1 sesi 2 kualifikasi. Terus juara 2 total
0: score. Juara 2, juara 1, juara 2 total score. Juara semua tuh ada di rumah ya. Luar biasa banget Diva gitu ya. Gimana, ini menjadi turnamen pertama kamu berarti ya?
2: Iya.
0: Gimana rasanya? Deg-degan? Nervous? Deg-degan. Terus ketika kamu nervous, gimana tuh ngatasinnya? Baca doa?
2: Baca doa, mengatur nafas.
0: Mengatur nafas itu penting ya?
3: Iya. Jadi di panahan itu sendiri ada pernafasan khusus seperti itu. Ketika kita mau bertanding, ketika sedang bertanding, sedang nervous, itu ada pernafasannya seperti itu.
0: Ada pernafasan sendiri, ada teknik khususnya.
3: Ada teknik khususnya.
0: Peregangan gitu dan lain sebagainya.
3: Selama memanah pun ada nafasnya seperti apa.
0: Terus menurut Pak, kemarin banyak tuh kan, karena kejuaraan nasional kan pasti dari banyak daerah tuh Pak. Katakanlah saingan terberat dari daerah mana tuh?
2: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah? Kenapa mereka?
2: Kuat-kuat fisiknya.
0: Kuat-kuat fisiknya gitu ya. Oke. Kuat-kuat fisiknya Jawa Tengah. Itu tuh jadi lawan, katakanlah lawan terberat kamu gitu ya. Mereka juara berapa ya memang?
2: Juara satu.
0: Oh, juara satu mereka. Oh, juara satunya mereka ya. Tapi lumayan sih. Untuk perdana ikut kompetisi juara dua langsung, itu tuh sih luar biasa banget sih. Waktu itu apa namanya, ditemani sama siapa waktu kesana? Coach doang? Atau mau papa juga ikut?
2: Ikut.
0: Mendukung ya mama papa yang ikut nganterin ya. Oke. Kalau Saka, ini juga jadi pertama perdana buat Saka ya.
1: Iya.
0: Kompetisinya kemarin. Saka juara?
1: Aku juara satu. Juara satu sesi satu, juara satu sesi dua. Juara satu total skor. Juara satu mixed team. Juara satu eliminasi individual. Sama juara juara dua bergu.
0: Ngomong-ngomong juara satu semua tuh, perasaan tadi ya yang saya sebutin gitu ya. Dari semua yang kamu ikutin, mana kira-kira yang paling mudah menurut Saka, kemudian yang paling berkesan menurut Saka, dan yang paling sulit menurut Saka? Kelas yang mana tuh?
1: Yang paling, semuanya sih berkesan ya. Yang paling sulit yang beregu.
0: Kenapa tuh sulitnya?
1: Soalnya ada tiga orang. Jadi sulit aja gitu.
0: Itu tuh kalau beregu itu gimana sih maksudnya coach?
3: Jadi kalau beregu itu kita akan diambil dari nilai-nilai terbaik yang di Jawa Barat. Lalu itu kan dijadikan satu regu. Dan itu akan dipertandingkan dengan tim yang lain.
0: Nah,
3: masalahnya adalah mereka belum pernah bonding ya. Mereka belum pernah ketemu. Jadi strategi di lapangan itu benar-benar ad hoc semua.
0: Tapi pengalamannya gimana Saka? Seru gak sih ketika kamu bertanding kemarin?
1: Seru banget. Aku pertama kali lomba kerjurnas. Langsung dapat
0: juara lagi. Iya. Udah pertamanya langsung ke jurnas, dapat juara lagi tuh luar biasa banget gitu ya. Dan kalau Saka bisa dapat juara 1, 1, 1, 1 dan terakhir tadi 2 gitu ya. Itu rahasianya apa Saka? Latihannya biasanya berapa kali sih seminggu?
1: Aku kalau weekend, aku latihannya Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu.
1: Kalau weekday, aku sepulang sekolah langsung latihan fisik kayak yang lari
0: tadi gitu ya, berenang. Kalau weekday itu khusus memang apa namanya, latihan fisik gitu ya. Dan untuk weekendnya Sabtu Minggunya tuh baru latihan
1: menembak.
0: Biasanya latihan di mana Saka?
1: Aku latihan di BCC.
0: BCC Aceh
1: di Bukit Cimanggu City.
0: Bukit Cimanggu City. Oh, ada venue nya di sana ya?
3: Ada tempat latihan.
0: Oke. Biasanya kalau latihan mana tuh ada sering gagalnya atau sering berhasilnya gak sih?
1: Ada sih gagal, sama berhasilnya juga ada.
0: Terus kalau gagal suka kesel gak sih?
1: Kesel banget.
0: Suka kesel gitu ya. Oke. Baik, ada yang di rumah juga mau tanya-tanya sama Fa juga boleh ya. Tanya-tanya sama Saka juga boleh. Boleh gabung di line WhatsApp, nomornya di 08 195 4200. Boleh minjem handphone papa mamanya. Mau kayak Saka, mau kayak Fa juga boleh. Atau mau tanya-tanya soal olahraga panahan juga boleh ya. Mumpung ada Fa dan juga Saka, adik-adik boleh tanya di 08 195 4200 untuk tanya-tanya. Mumpung ada Saka dan juga ada Fadi kesempatan kali ini. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Kita masih di Indonesia Layak Anak Pendengar. Kita masih barengan sama ada Saka, ada Fa, dan juga Coach Yogi di kesempatan kali ini. Tadi Saka sama Fa juga udah cerita banyak soal bagaimana kompetisi yang tadi diikuti ya, dan juaranya luar biasa banget tuh ya. Fa dan juga Saka menunjukkan kalau pemula bisa berprestasi ternyata, dan ini nggak main-main ya, kejuaraannya sampai tingkat nasional, kejuaraan nasional begitu ya. Tadi Fa juga menyampaikan bahwa Jawa Tengah ya Fa ya, yang paling susah karena tadi ya staminanya luar biasa begitu ya untuk Jawa Tengah gitu ya. Kemarin yang kalian hadapi selain Jawa Tengah mana aja sih Fa?
1: Jatim.
0: Jatim, oke. Okay. Karena kalian nih mewakili Jawa Barat ya. Jatim itu dari seluruh provinsi ada ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, dari Jatim, kemudian selain Jawa Tengah mana yang paling menurut kalian punya atletnya jago-jago selain kalian? Selain Jawa Barat. Jawa Tengah terus
1: DKI.
0: DKI. Oke. Okay. DKI, terus mana lagi?
3: Kepri kayaknya.
0: Kepri, ya,
3: Kepri, Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau ya. Oke, oke. Rata-rata tuh mereka fisiknya ya yang ini.
3: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Baik. Kemudian kalau pas pertandingan ya, kita bahas soal pas pertandingan ya. Aku ke Fa dulu. Pas pertandingan tuh rasa gimana? Deg-degan enggak sih? Karena ini kan jadi pertama buat kamu tuh. Rasanya gimana?
1: Deg-degan banget.
0: Pas apa namanya? Pas bertanding itu deg-degan banget ya.
1: Iya.
0: Terus kata coach kan tadi ada teknik pernapasannya. Ya. Itu kamu terapkan ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Pertandingan pertama lawan mana? Lupa ya?
1: Iya, lupa.
0: Oke. Pertandingan pertama lupa gitu ya. Oke. Itu tuh diaduin per provinsi atau gimana sih coach?
4: Nggak sesuai dengan peringkatnya aja, jadi yang diambil itu...
0: Oh, ada banyak posisinya dulu ya?
4: Betul.
0: Itu berdasarkan poin ya?
4: Betul.
0: Oh ya, sempat kelewat coach, sorry. Soalkan targetnya tuh kan biasanya yang biasanya kita lihat kan ada poinnya tuh, ada angka-angkanya tuh.
4: Betul.
0: Itu tuh menunjukkan nilainya ya?
4: Betul, itu nilainya.
0: Oke, biasanya tuh angkanya kalau nggak salah... 10
4: tertinggi 10 atau X seperti itu.
0: 20
4: enggak, 10 terus turun 10, 9, 8 dan seterusnya.
0: Berarti yang paling luar?
4: Paling luar itu kalau di
0: poinnya?
4: Itu poinnya 1.
0: Oke. Okay.
4: Tapi kalau di kompon itu 5.
0: Oke, okay, jadi semakin ke dalam terus semakin tinggi. Tinggi gitu ya.
4: Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Membidik target tengah berarti 10 poin. Sesusah apa menurut Pak?
1: Susah banget.
0: Susah banget ya? Apa yang buat susah, Pak? Kan ada kekerannya.
1: Kadang gak stabil.
0: Kadang gak stabil gitu ya. Kadang, apa namanya, gemeteran gak sih kalau lagi ini? Oke, okay, oke. Okay. Kalau menurut Saka, sesusah apa? Membidik tengah tuh?
3: Kalau kompon sih gak terlalu susah.
0: Kalau kompon tuh gak terlalu susah ya? Yang susah tuh justru malah?
3: Yang... standar nasional kalau apa yang recurve.
4: Iya, jadi kalau di standar nasional dan recurve itu dia masih pengaruh sama angin. Jadi mereka harus bisa baca angin seperti itu. Nah, di kita itu ada istilahnya gap. Jadi kalau dia mau dapatkan tengah atau X gitu, dia harus gap misalnya ke 5, ke 6 biru seperti itu. Jadi dia bisa arahnya si arrow-nya masuk ke tengah seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian harus jadi avatar ya.
4: Pengendali angin.
0: Pengendali angin, membaca arah angin.
4: Iya,
0: ya.
4: Betul sekali.
0: Itu berarti ada ilmunya juga ya, coach ya?
4: Ada.
0: Untuk bagaimana kalau kondisi kan kita nggak tahu ya, emang ada pengukuran anginnya ya?
4: Ada pengukuran.
0: Oh, ada pengukuran anginnya.
4: Ada. Jadi di setiap target ada benderanya. Dan di pinggir lapangan itu ada benderanya juga.
0: Okay.
4: Jadi kita bisa lihat angin di tengah sama angin di target itu seperti apa.
0: Oke. Jadi itu mesti paham tuh ya.
4: Betul.
0: Untuk nggak cuman arah angin tapi anginnya sekencang apa gitu ya.
4: Betul.
0: Karena itu bakal berpengaruh banget ya?
4: Sangat berpengaruh.
0: Kalau anginnya lagi serong ke kiri berarti kita ngarahnya

0: banyak orang.
1: Yang paling seru itu pas apa ya?
0: Target kita kena.
1: Pas eronya meluncur juga seru itu.
0: Eronya meluncur ya. Jadi si anak panahnya itu meluncur tuh seru ya. Oke, oke. Justru malah eronya ya. Udah sama eronya seru, kemudian tepat sasaran tuh luar biasa banget, double banget tuh ya. Double kill tuh ya. Kemudian kalau teman sebaya ingin mencoba panahan, apa yang bisa Saka sampaikan kepada mereka nih? Apa yang perlu dilatih? Tips sedikit deh dari Saka.
1: Apa ya?
0: Jangan takut, pasti ya kan?
1: Konsisten.
0: Konsisten.
1: Jangan menyerah. Fokus.
0: Fokus.
1: Iya.
0: Itu yang penting ya. Oke. Jangan takut, jangan menyerah, fokus. Coba aja dulu ya, kali aja kayak Saka. Ternyata coba-coba, kok seru gitu ya Saka ya. Oke, yeah. Oke. Kemudian kita ke Fa. Fa, apa yang bisa Fa sampaikan ke adik-adik kita di rumah atau teman-teman di rumah yang mau coba panahan? Dari sedikit tips dari Fa. Coba aja dulu kali ya. Coba aja dulu. Nanti juga bakal seru kok. Oke deh. Jadi kita ada yang mau tanya sama Saka dan juga Fa nih kayaknya ya, pendengar kita. Kita coba bacakan ini dari Assalamualaikum. Halo Saka, halo Fa dan juga Kak Yogi. Waalaikumsalam. Kalau olahraga panahan itu ada resiko cedera enggak sih? Terima kasih dan sukses terus ya. Dari daerah di Bogor Utara.
2: Oke, mungkin saya bisa bantu jawab.
0: Boleh.
2: Ya? Oke. Jadi kalau cedera di panahan itu sangat kecil. Sangat kecil.
0: Oh, justru gitu. Sangat minim ya?
2: Sangat minim, sangat minim. Asal semuanya itu sesuai dengan prosedur.
0: Oke.
2: Itu. Jadi makanya kalau ada teman-teman mau mencoba panahan, sebaiknya datang ke klub. Jangan coba sendiri gitu kan. Sehingga nanti ada arahan dari pelatih di klub seperti itu. Jadi cedera di panahan itu sangat sedikit. Cedera itu biasanya dialami oleh pemula yang masih salah dalam pemegangan busur. Biasanya itu paling umum itu kejepret di lengan gitu. Tapi kalau kita bilang itu tanda lahir seorang pemanah.
0: Oke. Jadi biasanya pokoknya harus kejepret dulu.
2: Jadi dia nanti tahu caranya gimana gitu.
0: Okay, okay.
2: Kita kasih tahu, oh iya seperti ini baru ngeh gitu. Jadi cedera yang paling awal itu pasti itu. Terus yang lain-lainnya itu biasanya itu karena overtraining atau jadwalnya itu berantakan, anak ini suka tidur malam.
0: Okay.
2: Nah, biasanya cederanya dari situ sih. Jadi enggak berat tapi dan itu lebih terukur seperti itu.
0: Oke. Saka, sesakit apa kejepret?
1: Sakit banget
0: tuh ya. Tapi kata Coach Yogi itu adalah tanda lahir. Jadi memang mesti kecepret dulu kalau mau jadi atlet panahan. Kalau enggak kecepret berarti belum tuh ya. Belum seutuhnya menjadi atlet panahan gitu ya.
2: Iya.
0: Sakit banget, tapi memang harus dilalui ya. Mungkin awal-awal ya kecepret-cepret, tapi kalau udah ikut latihan tahu benernya kayak apa, aman ya Saka ya.
1: Iya.
0: Fa juga udah pernah kecepret berarti ya. Berapa kali?
3: Tiga
0: kali. Wah, untuk pemula luar biasa. Cuma tiga kali kamu. Kalau Saka?
1: Banyak apa ya? Banyak banget aku.
0: Banyak banget gitu ya. Kecepretnya dan pantusan sakit banget tuh kan Saka gitu ya. Oke. Baik, kita nggak kerasa di penghujung. Kira-kira Saka kemudian Fa, apa yang boleh disampaikan? Mungkin ajakan juga, yuk kenali panah ataupun hal-hal yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman kita di rumah. Dari Fa dulu deh, apa kira-kira yang perlu disampaikan?
3: Apa ya?
0: Coba panah aja dulu gitu.
3: Iya.
0: Ya seru kok, walaupun kamu aja cuman kecepret 3 kali ya, walaupun sakit cuman kecepret 3 kali kok, Pak. Kalau dari Saka apa yang perlu disampaikan Saka?
1: Apa ya?
0: Panah seru kok. Coba aja dulu gitu.
1: Iya, coba-coba aja dulu, siapa tahu seru.
0: Siapa tahu seru terus berprestasi lagi kayak Saka gitu. Saka sama Fa aja udah langsung bisa juara.

0: dan mewakili Jawa Barat lagi, ini bukan main-main gitu ya. Jadi coba aja seru. Dan Coach Yogi, kira-kira apa yang perlu disampaikan khususnya untuk mungkin para pemula yang mau coba-coba?
1: Untuk para pemula ya tetap semangat, semua ada waktunya. Karena panahan itu butuh kesabaran.
0: Oke.
1: Karena kita untuk mencapai prestasi itu harus ada kesiapan dari fisiknya, pikirannya, dan hatinya. Dan tiga aspek itu harus benar-benar bisa di maintain oleh diri dia sendiri, seperti itu. Jadi tetap semangat, coba terus, jangan menyerah.
0: Jangan menyerah itu ya. Yang penting mah coba dulu kalau kata Fa, yang penting coba dulu. Ntar pasti ketagihan deh gitu ya. Walaupun kecepret tadi kata-kata kesaka sakit, tapi memang itu harus dilalui begitu ya.
1: Iya,
0: oke. Coach Yogi terima kasih banyak. Saka, thank you. Sama-sama. Fa juga thank you, sukses selalu. Nanti kalau ada kejuaraan lagi, terus juara lagi, mampir lagi ke sini ya. Cerita-cerita lagi kita. Oke, oke. Sampai sini jumpa kita di Indonesia Layak Anak untuk edisi kali ini. Semoga Fa dan juga Saka bisa menginspirasi adik-adik di rumah, apapun apa namanya profesi, kemudian olahraga ekstrakurikuler yang sedang adik-adik di rumah lakukan. Semangat, tadi pesan dari Saka dan juga Fa, jangan patah semangat gitu ya, terus semangat ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Peringatan Pro 1 RRI Bogor, demikian saja baru saja usai segmen pembuka Indonesia Layak Anak. Semoga menginspirasi, mengantarkan kita ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini kita bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
4: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga
5: Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: dengar dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika, dan juga Magnus Alflikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dengan RRI, pembalap Mark Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Cody Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is on tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but was not the, what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor

0: Ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Lu

meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan.

0: Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga termino. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami yang 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. Alhamdulillah, di end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bukan tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari ajang Championship pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu berburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan klasmen. Memang tadi banyak peluang yang harus yang terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit berburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat pemain Tuhan dan yang bersemangat kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, tapi tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha. Pemain-pemain sudah bekerja keras dalam menghadapi ini, karena itu

0: dilaksanakan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSB Sepia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSB Sepia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung, bisa hubungi 0858-8553-5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu. Atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Di dalam sajian Bogor siang ini, pendengar, masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 3 sore nanti. Segmen ketiga nanti akan hadir dengan komposisi lagu sesi musik info hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan terlebih dahulu jelang kumandang azan zuhur, saat dimana nanti kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur, saudara, yang akan berkumandang pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu komposisi lagu-lagu bernuansa religi untuk hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pop Sunda hadir setiap Senin sampai dengan Sabtu, saudara. Sementara untuk hari Minggu ini, kita akan sajikan koleksi lagu-lagu Jaipongan ya, untuk hadir di segmen keempat. Rangkaian Bogor siang ini yang kami temani Anda untuk menikmati suasana akhir pekan, saudara. Hingga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jelang nanti Warta Cita juga akan hadir untuk kabar-kabar berikutnya. Untuk kami mainkan playlist di siang hari ini, menemani Anda untuk suasana akhir pekan. Dan kita lanjut kembali ke playlist berikutnya, hadir di Bogor siang ini.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasanah seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan

Rangkaian koleksi lagu-lagu Jaipongan hadir untuk segmen ini, saudara pendengar. Semoga berkenan untuk senantiasa menikmati koleksi lagu yang hadir di ruang dengar Anda dan mengantarkan kita ke pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk saatnya Warta Asta Cita akan hadir untuk mengupdate rangkaian kabar-kabar terkini yang akan segera kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dilaksanakan apa sih pembangunan mungkin ya ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga.
2: Tahun depan kita anggarkan asuransi jiwa bagi para petani dan asuransi usaha tanam padi. Per hektarnya sangat murah sekali, kurang lebih 36.000 doang ya, 36.000 saja. Lahan pertanian yang kita lindungi khawatir terjadi pasca gagal panen.
3: Dan harapannya kolaborasi sinergi TNI Polri dengan seluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat bisa segera tadi mempercepat ya perbaikan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh masyarakat sekarang.
4: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor Minggu 11 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita selengkapnya.

0: Saudara, rangkuman sepakan hari ini kami awali dengan informasi mengenai penolakan dari warga Desa Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor atas rencana pendirian usaha pertokoan modern di lingkungannya. Penolakan tersebut didasari adanya regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari Agung Ramadan mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
2: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
1: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
3: Katanya ada kegiatan di sana gitu kan, kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga dan gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitu lah untuk ada berkegiatan lah gitu. Intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RW.
1: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
0: Sebanyak 160 becak listrik diserahkan kepada penarik beca di Kota Bogor sebagai bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca asal Kota Bogor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi para penarik beca, Selasa 6 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan peningkatan kesejahteraan penarik beca perlu menjadi perhatian melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bantuan beca listrik dinilai dapat membantu meringankan aktivitas kerja sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi penerimanya.
5: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin.
6: Amin.
5: Pertama, saya mengucapkan permohonan saya sendiri. Saya yakin dan sepakat semua bahwa yang diberikan oleh Pak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, dengan filosofis alasan kenapa dia sampai akhirnya mendirikan yayasan, melihat kondisi negara, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, termasuk hari ini para pengemudi beca existing yang masih digayuh manual, saya rasa kita semua sepakat dan saya yakin tidak ada yang tidak sepakat. Kita harus mengawal program ini berjalan sebaik-baiknya. Setuju?
7: Yo.
5: Tadi disampaikan oleh Pak Nuriana, ulah dijual. Setuju, Pak?
7: Setuju.
5: Kekawin doi awas.
7: Ya.
4: Salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas beca listrik yang diterimanya melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu menunjang aktivitas sehari-hari serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nana juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan kelancaran dalam menjalankan tugas serta keberkahan dalam memimpin Indonesia. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian agar berarti bagi penarik beca yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
6: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia.
4: Penyerahan 160 beca listrik diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para penarik beca Kota Bogor. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan pertanian sekaligus memperkuat dukungan bagi para petani. Salah satunya melalui program asuransi pertanian untuk membantu petani menghadapi risiko gagal panen akibat bencana alam. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
7: Upaya mempertahankan lahan pertanian terus menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor. Langkah ini tidak hanya untuk menjaga keberadaan lahan, tetapi juga memastikan petani tetap memiliki ruang untuk menjalankan usaha pertaniannya. Penguatan kebijakan tersebut dilakukan dengan memastikan data lahan dan petani tercatat secara akurat. Data ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan petani. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, pemerintah akan mendorong agar lahan pertanian tetap dipertahankan sekaligus memberikan dukungan bagi para petani.
8: Lahan pertanian kita konsen, regulasinya jelas, Undang-Undang 41/2009, Perda Provinsi Jabar 27/2010, bahwa diperkenankan sebetulnya land banking untuk beli lahan pertanian dengan segala kemampuan keterbatasan, tapi setidaknya ada ikhtiar. Kita akan coba ke depan, kita rapat dengan dinas memastikan RKBMD, regulasi, existing lahan yang ada harus akurat. Bayangin Mbak Aida, termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat. Dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
7: Selain mempertahankan lahan, pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan dukungan untuk mengurangi resiko yang dihadapi petani. Salah satunya melalui program asuransi yang dapat membantu petani ketika mengalami gagal panen akibat bencana alam. Jenal menjelaskan program tersebut direncanakan masuk dalam anggaran tahun 2027. Dengan adanya asuransi, kerugian akibat risiko usaha tani diharapkan tidak sepenuhnya ditanggung oleh petani.
8: Tahun depan kita anggarkan asuransi jiwa bagi para petani dan asuransi usaha tanam padi. Per hektarnya sangat murah sekali, kurang lebih 36.000 doang ya, 36.000 saja lahan pertanian yang kita lindungi, khawatir terjadi pasca gagal panen akibat force majeure bencana alam dan lain-lain. Pemkot hadir memberikan pergantian termasuk asuransi jiwa bagi para petani. Ini like spesialis program pusat harus kita lanjuti, dan Distan sudah mengusulkan ke APBD di 2027. Saya akan cek.
7: Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Kota Bogor. Tidak hanya mempertahankan lahan, tetapi juga memastikan petani tetap dapat menjalankan usaha dan memperoleh dukungan ketika menghadapi resiko.
0: Program Gerakan Pangan Murah kembali dilakukan di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Para ibu rumah tangga menyambut gembira hadirnya program tersebut. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
9: Terima kasih Pak Bupati sudah menggelar pangan murah. Harganya murah.
1: Lama tidak lagi terdengar, program Gerakan Pangan Murah ternyata masih eksis dilakukan. Namun bedanya, kegiatan kali ini dilaksanakan bersumber dari dana bantuan keuangan infrastruktur desa Kabupaten Bogor yang diberikan di masing-masing desa se-Kabupaten Bogor. Model usahanya adalah menjual produk kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pengelola program tersebut membeli produk khususnya beras, minyak goreng, dan telur langsung dari distributor dan menjual kembali dengan margin yang tipis. Subsidi dari alokasi bantuan keuangan itu pun dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama para ibu rumah tangga di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Salah seorang penyelenggara kegiatan, Mubarok, mengatakan dari kegiatan tersebut dilakukan secara bergulir di masing-masing desa atau kecamatan.
10: Untuk kegiatan hari ini, DPM, alhamdulillah, untuk masyarakat untuk belanja pangan murah itu jadi terjangkau, dia sangat membantu lah. Gitu. Kegiatan, alhamdulillah, melihat kondisi tadi di stan, antusias banget. Banyak warga yang berbondong-bondong. Perbedaan harga sih nggak terlalu jauh, Pak. Paling di kisaran 1.000 atau 2.000. Kalau untuk beras itu.
11: 15.000?
10: Iya, kalau untuk beras. Untuk tahun ini baru satu kali, rencana nanti di akhir tahun juga dari bantuan keuangan ada kegiatan gerakan pangan murah. Nanti kecamatan kan itu di rolling.
1: Kisaran harga beras yang dijual memiliki selisih hingga Rp15.000 per 5 kilogramnya dari harga pasar, termasuk harga telur ayam dan minyak goreng dengan merek dagang Minyak Kita dijual sesuai dengan bandrol yang tertera dalam kemasannya, Rp16.500. Warga pun dapat membuka stan untuk menjual produk UMKM-nya dalam kegiatan itu. Camat Gunung Sindur Jamaluddin mengapresiasi program tersebut yang dinilai mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sehari-hari.
12: Hari ini ada adalah GPM di Kecamatan Gunung Sindur dalam rangka untuk memperingan warga masyarakat dalam hal belanja untuk membeli bahan pokoknya yang sudah ada memang dan ini sering dilakukan dan ini adalah merupakan program Bapak Bupati Bogor. Kami juga dari pemerintah Kecamatan Gunung Sindur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor, beserta Wakil Bupati Bogor yang telah mengakomodir program GPM ini sehingga untuk meningkatkan masyarakat lebih sejahtera.
1: Untuk menghindari para spekulan dan aksi borong sepihak, panitia gerakan pangan murah membatasi penjualan untuk setiap pembeli produk tertentu agar tidak ada praktek tengkulak yang memborong jenis komoditas untuk dijual kembali dengan margin yang lebih tinggi. Stok beras dan minyak goreng yang dijual mencapai 2 ton ditambah produk lokal dari peternak berupa telur dan daging ayam.
13: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar, cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.
14: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan layanan kesehatan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta disiapkan untuk tetap melayani warga. Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan pemerintah juga terus memantau kondisi pelayanan kesehatan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik.
15: Saya ingin menginformasikan bahwa ada program PSC 119. Nah, 119 ini nomor telepon yang bisa dimanfaatkan oleh warga diakses. Ada 3 unit PSC, mudah-mudahan ke depan bisa kita tambah ya.
16: Di RSUD Bogor punya prinsip yang penting tidak menolak. Walaupun kondisinya memang ketersediaan IGD 36. Ini lebih landai dari pada saat kondisi dampak dari debu abu vulkanik. Kita pastiin baik punya pemerintah maupun swasta, warga tetap bisa berobat selama punya BPJS. Total kamar kelas 3 ada 114 kurang lebih. Itu adalah sesuai aturan kamar yang tersedia di RSUD.
0: Pemkot Bogor mendorong masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan kesehatan ketika mengalami kondisi yang membutuhkan penanganan medis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan sesuai kebutuhan. Saudara, Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kemampuan pelaku usaha kuliner di Kota Bogor agar mampu bersaing di pasar nasional hingga global melalui pelatihan Nusantara Culinary Lab pada kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Bogor 9 hingga 10 Oktober 2026, membekali para peserta dengan strategi bisnis, pengembangan produk, dan penguatan usaha. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif, Yuke Sri Rahayu, menilai kuliner bukan sekedar produk konsumsi, melainkan bagian dari identitas bangsa, kreativitas, dan kekuatan ekonomi nasional. Menurutnya, kreativitas pelaku usaha perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dengan jenama yang kuat agar mampu menjangkau pasar lebih luas. Program yang menjadi bagian dari Kreatif Hub ini diselenggarakan bersama Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Melalui pelatihan tersebut, peserta mempelajari strategi pengembangan bisnis, ekspansi usaha, pengelolaan rantai pasok, standarisasi produksi, hingga peluncuran produk baru untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing kuliner lokal. HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober lalu, Yonif 315 Garuda tegaskan pengabdian di Papua. Kemudian juga sinergitas TNI, Polri, dan Pemkot Bogor terus diperkuat. Selengkapnya Surya Agung Saputra melaporkan.
11: Memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Satgas Mobile, Yonif 315 Garuda yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perdamaian dan mendukung pembangunan di tanah Papua. Komandan Batalion Infanteri 315 Garuda Letkol Infanteri Ilham menyampaikan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat diarahkan untuk memberikan manfaat serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai NKRI. Letkol Ilham mengatakan prajurit Yonif 315 Garuda terus menjalankan tugas dengan semangat mengabdikan kepada masyarakat selama berada di wilayah penugasan. Ia juga menegaskan harapan agar kehadiran TNI di Papua dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian sekaligus mendukung pembangunan di daerah tersebut. Pada momentum HUT 81 TNI, Letkol Ilham juga meminta doa dan dukungan masyarakat serta keluarga besar di Bogor agar seluruh personel Yonif 315 Garuda dapat menjalankan tugas menjadi kekuatan bagi prajurit dalam melaksanakan pengabdian sekaligus membawa nama baik Kota Bogor selama bertugas di Papua.
17: Di momen hari ulang tahun ke-81 TNI ini, tentunya kami Satgas Mobile Yonif 315 Garuda yang sedang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, terus berharap agar kehadiran TNI di masyarakat, khususnya di tanah Papua, terus menjadi berkah dan membawa kedamaian di tanah Papua. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di tanah Papua agar saudara-saudara kami dapat terus maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Karena sejatinya kami prajurit TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Pada kesempatan ini juga kami mohon doa restu dari seluruh warga Bogor agar Batalion Infanteri 315 Garuda dapat menjalankan tugas di tanah Papua ini dengan sebaik-baiknya dan dapat terus menjadi kebanggaan bagi warga Kota Bogor. Dari Bogor, untuk Indonesia.
11: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah TNI Polri dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas wilayah. Kolaborasi tersebut juga mencakup berbagai bidang pembangunan termasuk upaya memperkuat ketahanan pangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
18: Tentu kami sama pemerintah Kota Bogor menyampaikan ucapan selamat sukses untuk HUT Tentara Nasional Indonesia yang sudah memberikan kontribusi luar biasa untuk bangsa dan negara. Dan harapannya kolaborasi sinergi TNI Polri dengan seluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat bisa segera tadi mempercepat ya perbaikan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh masyarakat sekarang. Apa saja, ketahanan pangan, sekarang TNI juga bisa dilibatkan. Kemudian juga selain menjaga stabilitas, keamanan, tentu juga TNI ini kan bagian penting dari bagaimana bangsa Indonesia kemudian bisa menjaga kedaulatannya. Dan kami tentu berharap kontribusi dan juga peran TNI yang seperti sekarang dapat terus ditingkatkan supaya bangsa dan negara ini bisa maju ke depan dengan masyarakat yang merasa terlindungi, nyaman. Karena ini salah satu hal yang menurut saya menjadi bagian penting pembangunan Indonesia.
11: Peran TNI dalam kehidupan masyarakat terus berkembang melalui berbagai bentuk pengabdian dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Pada HUT TNI ke-81, sinergitas tersebut diharapkan semakin memperkuat keberadaan TNI sebagai bagian dari masyarakat yang mengayomi dan melindungi.

0: Dari olahraga sepekan, kami kembali angkat informasi tentang kesiapan atlet tenis meja jelang Porprov Jawa Barat pada November mendatang. Wisata para layang puncak ditunjuk jadi venue kejuaraan para gliding Nusantara Sky 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Ermelinda.
1: Ketua Umum Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Bogor M. Nurdin memantau kesiapan atlet tenis meja jelang Porprov Jawa Barat pada November mendatang. Berbagai program pembinaan telah dijalankan termasuk menyertakan atlet dalam kejuaraan nasional dan merencanakan pemusatan latihan bagi 8 atlet di Bandung. Berbekal status juara umum pada babak kualifikasi, PTMSI optimistis dapat mempertahankan prestasi dan meraih hasil terbaik di ajang tersebut.
2: PTMSI ya, kita selain kemarin mengikutsertakan kejurnas untuk aktif di perwakilan Jawa Barat, ya kita akan melakukan tes. Mungkin di awal-awal Oktober ini kita akan melaksanakan tes yang berencana kita melakukannya di Teluk Bandung. Yang untuk rencana kita 8 atlet.
1: Sementara itu, demi mendapatkan medali emas di ajang Pekan Paralimpik Daerah Jawa Barat 2026 di Bandung, atlet asal Bogor Helmi Azizi juga terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Peparda Jawa Barat 2026. Berbagai persiapan terus dilakukan, salah satunya melakukan latihan rutin di setiap harinya. Latihan seperti pembinaan fisik dan teknik juga dilakukan guna untuk meningkatkan dan juga menjaga kondisi tubuh menjelang pertandingan nanti. Sebagai atlet tenis meja, Helmi sudah menekuni cabang olahraga tenis meja sejak berusia 11 tahun.
3: Hampir tiap hari sih, Mas. Dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Latihannya fisik, teknik gitu-gitu. Timnas sih, Mas ya. Cuman ya karena kemarin ya Peparda yang sebelumnya saya dapat perunggu, ya perak lah minimal lah gitu.
1: Helmi mengaku bangga mendapatkan kesempatan mewakili Bogor, khususnya Kabupaten Bogor, di ajang Peparda 2026. Ketua PGPI Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi atau Kang Wanhai menyambut baik penunjukan wisata para layang dan gantole Puncak Cisarua sebagai venue kejuaraan para gliding skala nasional dan internasional pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2026. Selain mendatangkan atlet nasional hingga mancanegara seperti Malaysia dan Cina, ajang ini dinilai menguntungkan Kabupaten Bogor dalam mempromosikan wisata alam puncak, mendorong keterisian hotel, serta mendongkrak perekonomian UMKM.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, desk editor Ermelinda, dengan penata teknik Noval Noviansah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bergabung kembali di rangkaian Bogor siang ini. Terlebih bagi Anda yang baru saja stay tune bersama kami ya. Segmen yang memainkan format koleksi lagu-lagu dangdut, kita akan hadirkan menyemangati, menemani aktivitas seru di akhir pekan Minggu di hari ke-11 di bulan Oktober tahun 2026 ya. Kami sapa kembali. Untuk selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung, beratensi, merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan, boleh, jangan lupa formatnya saja dengan mengetik nama, spasi domisili Anda. Saya Kang Arul masih menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk, mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih di Prodangdut ya, Cinta Terisolasi dari Lilis Karlina. Kita baru saja mainkan requestan yang sudah hadir untuk menyapa beratensi di 08 15 4200. Berikutnya kita sapa-sapa lagi ya. Hadir kali ini Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara ya. Kalau ada minta lagunya, judul Tiara versi siapa saja atau Gaspol katanya. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Prodangdut dimanapun berada. Untuk yang tugas Kang Arul, atur nuhun, sehat, selamat ngopi aja. Cuaca saya perhatikan di handphone ini 41 derajat Celcius. Kang, apa HP saya yang error ya? Tapi memang di dalam pun masih terasa panas sih ya. Kalau melihat dari dalam studio sih cukup panas ya. Karena kemarin juga kita rasakan panasnya lumayan terasa dominan ya. Dan tentu menyesuaikan aktivitasnya saja, saudara pendengar ya. Dan jangan lupa minum cukup ya, supaya tetap terhidrasi begitu. Pono ya turno, nanti dicarikan lagunya. Kemudian ada Pak Abakismin di Pasir Eri Ciapus, lagunya Air Mata Perkawinan dari Hamdan ATT. Kirim salam untuk Bu Siti Ariyati, kemudian Bu Berta, Teh Yanti, Neng Tiara, Tenorma ya, Ajeng, Pak Onoy, Kang Julian, Umi Handra, Kang Heru, Kang Iqbal dan istri, Kang Boy. Untuk penyiarnya terima kasih, salam sehat selalu, salam hoba. Oke. Terus juga ada Kang Julian di Ciomas, regas lagunya Rumput Tetangga dari Bella Nova. Spesial untuk empat bidadariku saja yang pada manis dan juga cantik. Untuk Kang Aroma kebagian makasih aja. Aman, panteng terus Kang lagunya sampai jam 3 sore ya. Terima kasih, sami-sami. Baik, nanti kita carikan lagu yang di request. Sementara yang sudah siap dulu ya, kita putarkan nih dari Mansur S dulu deh. Sebelum nanti giliran rekomendasi lagunya, kita hadirkan di playlist Prodangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar kembali kami sajikan dalam kilas berita. Operasional Bandara Riyadh Arab Saudi dihentikan sementara menyusul serangan yang dilancarkan oleh kelompok Houthi dari Yaman pada Sabtu 10 Oktober 2026. Serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 12 orang tewas dan 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa keputusan penghentian operasional diambil demi memastikan keselamatan masyarakat serta mendukung penanganan dampak serangan di fasilitas penerbangan sipil tersebut. Pemerintah setempat saat ini masih terus mendata dampak kerusakan dan memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan. Peristiwa ini turut memicu perhatian regional dan internasional. Dewan Kerjasama Teluk menyerukan respon tegas terhadap tindakan Houthi. Sementara pemerintah Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menghentikan eskalasi serangan di Yaman. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa negaranya akan mempertimbangkan keterlibatan dalam respon serangan terhadap ada Arab Saudi. Kendati demikian, pihak Washington belum memastikan apakah akan bergabung langsung dalam operasi militer Saudi untuk menghadapi kelompok Houthi sembari menunggu perkembangan informasi terbaru.
1: Kilas Berita
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 8553 5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.
1: Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi kita mainkan beberapa rekomendasi lagu yang sudah Anda kirim untuk atensi di 08 15 4200 ya. Yang request lagu Mawar Putih Inul Daratista tadi untuk Kang Uji di Kampung Sawah ya, Kecamatan Ciomas. Spesial buat keluarga di rumah aja deh. Untuk Kang Arul semangat, terima kasih. Sami-sami. Muksin Alatas juga dengan Maya tadi saya tujukan untuk Kang Wahyu di Cipicung. Requestannya untuk Kang Handra, Kang Zulian, Kang Boy, Kang Reno, untuk Kang Arul hatur nuhun, sami-sami. Terus juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Rumput Tetangga tadi sudah dimainkan lagunya. Hatur nuhun sudah menyapa. Kemudian juga ini ada siapa nih, Kang Handra ya di Ciomas bareng Umi. Mau kirim salam nih, panjang banget pokoknya untuk semua yang mendengarkan ya. Request lagunya Asep Irama, judulnya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Tias Mirasi, Makan Mie Gaul, terima kasih Kang Arul, sehat terus, sami-sami, ya kan? Ini dia, requestan lagunya, yang tampaknya menutup juga kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Saya haturkan terima kasih, saudara pendengar, dari pukul 10 tadi, saya hadir untuk rangkaian Bogor siang ini. Selawas ini akan dilanjutkan oleh rekan Marisa untuk Bogor sore ini. Dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, saya ucapkan salam hoba. Selamat menikmati akhir pekannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam

0: acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di lelung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Marissa bertugas di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Minggu, hari ke-11 bulan Oktober 2026. Semoga jadi hari yang menyenangkan untuk Anda ya. Di hari Minggu ini bisa kumpul dengan keluarga atau tadi punya agenda dengan teman-teman lama ya, atau dengan orang-orang yang udah lama gak Anda jumpai. Kebetulan hari Minggu ini punya banyak waktu untuk bisa silaturahmi ya. Pokoknya semoga semuanya happy gitu ya, menikmati akhir pekannya. Masih ada beberapa jam ke depan untuk Anda bisa bersantai atau juga bisa melakukan hal-hal yang menarik gitu ya, yang Anda suka. Tentunya bersama Pro 1 RRI Bogor ada deretan lagu-lagu yang akan menemani suasana santai Anda ataupun yang ada di perjalanan juga. Kemudian akan ada informasi-informasi yang kami ketengahkan. Sedikit menggambarkan kawasan Pangrango 34, cuaca sudah mulai meredup ya, sudah mulai mendung. Entah apakah akan langsung turun hujan setelah ini atau ya hanya sekedar langit mendung menggantung. Nah, kalau Anda juga punya informasi cuaca di sekitar Anda, boleh untuk saling berbagi ataupun informasi lainnya gitu ya, boleh untuk disampaikan di 0815 kali 4 200.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur tahun 1980. Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur, seorang penulis Indonesia terkenal. Novel ini adalah bagian pertama dari Tetralogi Buru yang juga mencakup novel-novel Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Bumi Manusia diterbitkan pada tahun 1980 dan telah menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia. Bumi Manusia menggambarkan perjuangan seorang pemuda Jawa idealis, cerdas, bersemangat yang tumbuh di bawah pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-20. Perjuangan dalam mencari identitas diri, cinta yang rumit dengan seorang gadis Belanda, juga konflik sosial dan politik. Pembaca disuguhkan kritik tajam terhadap sistem kolonial Belanda dan penindasan yang dialami oleh penduduk pribumi. Penulis secara tajam menggambarkan ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial, dan buku ini juga mempengaruhi sastra dan budaya Indonesia secara luas dan diakui secara internasional sebagai salah satu novel terpenting dalam sastra dunia.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

satu hal yang biasa kita hadapi kalau cuaca siang hari panas terik. Kemudian sore akan berubah menjadi hujan. Bukan hanya intensitasnya ringan, bisa sampai intensitasnya deras, pendengar ya. Sering terjadi memang, Bogor kota hujan namanya juga ya. Tapi gimana kalau misalnya bule-bule yang lagi pelesiran ke sini, kemudian melihat kondisi cuaca yang cepat berubah? Ternyata ini ada cerita lucu ya, yang muncul di media sosial, memperlihatkan ada bule yang kebingungan gitu ya dengan kondisi cuaca Bogor. Jadi beberapa bule yang awalnya menikmati cuaca Bogor yang panas terik, ini terlihat dari video yang mereka posting juga gitu ya. Terlihat langit cerah, matahari bersinar terang, pokoknya nggak kelihatan tanda-tanda bakal turun hujan. Sampai mereka mungkin ya berpikir, masa iya sih Bogor dijuluki kota hujan? Ah paling cuma urban legend kali atau cerita orang lokal aja. Nah ternyata mereka merasakan gitu ya. Baru aja menikmati matahari, gak lama kemudian biur, hujan deras langsung mengguyur. Yang tadinya santai menikmati cuaca cerah, ternyata mereka langsung sibuk mencari tempat berteduh. Kebayangkan gimana ekspresi kaget dari bule-bule ini? Baru beberapa menit kepanasan, kemudian berapa menit kemudian sudah berubah total cuacanya ya, dari panas ke hujan. Nah inilah salah satu hal yang bikin Bogor punya cerita tersendiri soal cuaca ya. Perubahannya kadang terasa cepat banget, matahari bisa bersinar cerah, tapi beberapa menit kemudian hujan juga bisa datang tanpa ada aba-aba gitu. Nah jadi kalau Anda warga Bogor tentunya sudah banyak persiapan lah ya kalau sudah mengenal cuaca Bogor seperti ini. Tapi untuk yang berkunjung ke Bogor, para pendatang gitu ya, atau yang memang lagi datang ke Bogor sekitar akhir minggu, akhir pekan aja gitu ya. Ya pokoknya harus antisipasi lah ya, siap-siap dengan kondisi cuaca Bogor yang cepat berubah. Mungkin kalau siang bisa persiapannya kacamata hitam, payung juga oke, atau topi gitu ya. Tapi kalau udah sore ya tentu jangan banyak aktivitas di luar ruangan gitu ya. Bisa melihat kondisi cuacanya juga gitu. Kalau sekiranya tidak terlihat mendung parah sih ya, mendung kelabu, masih bisa lah untuk aktivitas di luar. Tapi kayaknya kalau udah cuaca seperti yang terasa sekarang di Pangrango 34, kayaknya ya udah mulai cari tempat untuk berteduh aja kali ya, daripada tiba-tiba hujan deras turun secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Jadi kalau ke Bogor harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan cuaca.

0: Oke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore ini pukul 15.32 waktu Indonesia Barat, kami ketengahkan informasi dalam kilas berita. Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas dalam serangan milisi Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu kemarin. Serangan tersebut menyebabkan 12 orang tewas dari berbagai kewarganegaraan serta 309 orang lain yang mengalami luka-luka. Saat ini tim KBRI Riyadh terus bergerak cepat menyisir fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi WNI. Akibat kondisi ini, operasional penerbangan di Bandara King Khalid lumpuh total. KBRI Riyadh mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan, membatasi mobilitas, serta mematuhi arahan dari otoritas setempat. Bagi WNI yang membutuhkan, dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor +966 569 17 3990. Demikian kilas berita terkini, saya Marisa, sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: Patung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Oh, gitu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu Picture of You dari Boyzone, pendengar ya, grup musik asal Irlandia. Nah, lagu ini sendiri dirilis tahun 1997. Saat itu peruntukannya adalah untuk soundtrack film Bean ya, atau dikenal juga dengan film Bean The Ultimate Disaster Movie, yang dibintangi tentu saja oleh Rowan Atkinson. Karena kan kalau Mr. Bean tanpa Rowan tuh ya nggak akan seperti sekarang gitu ya. Memang otak jenis dibalik film ataupun karakter Bean ya tentu dari Rowan Atkinson. Nah, berbicara soal film Bean, pendengar ya, rilisnya kan tadi tahun 1997, tapi ada satu negara yang baru menayangkannya itu sekitar tahun 2006. Dan ternyata pada saat menonton film ini, para penonton, masyarakatnya tuh sangat-sangat terhibur. Negara ini terkenal sebagai negara yang cukup sulit juga nih mengungkapkan kata-katanya ya. Pokoknya kelihatannya serius banget ya. Jarang kita melihat ada warga Korea Utara yang bisa dengan leluasa tertawa dengan lepas gitu ya. Kayaknya tuh tinggal di sana ya penuh tekanan. Sekilas kita memang lihat begitu ya kalau dari media gitu ya, tapi nggak tahu kalau aslinya warga di sana tuh seperti apa. Tapi ngomong-ngomong soal film Bean ya, yang dirilis tahun 1997, dibintangi oleh Rowan Atkinson ya, ini pernah ditayangkan di Festival Film Pyongyang Korea Utara pada tahun 2006. Jadi setelah beberapa tahun warga Korea Utara ini baru bisa menonton film tersebut ya. Padahal ya seperti kita tahu bahwa Korea Utara itu dikenal punya kontrol ketat terhadap akses media asing. Tapi film komedi Bean ini punya daya tarik yang unik. Tanpa harus memahami banyak dialog, ternyata penonton bisa menikmati kelucuan lewat ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga tingkahnya yang sering bikin geleng-geleng kepala. Langsung kebayang ya sosok Mr. Bean. Nah, coba bayangin, satu bioskop dengan penonton dari latar belakang berbeda di Korea Utara, tapi ya mereka semua terhibur, tertawa gara-gara satu orang yang kelakuannya ajaib banget. Ya memang ya, Mr. Bean itu punya bakat bikin masalah dari hal-hal sederhana. Mau makan jadi lucu, mau bersikap normal malah kita ngeliatnya kok aneh gitu ya. Dan seringkali kita lihat Mr. Bean tuh merasa dirinya paling benar, paling hebat. Tapi ya itu ya, karakter yang dibuat oleh Rowan Atkinson memang luar biasa gitu ya. Sampai hari ini tentunya masih, kalau ngeliat Rowan Atkinson ya Mr. Bean gitu ya. Lihat Mr. Bean ya Rowan Atkinson ya. Pokoknya mereka tuh saling terkait lah satu sama lain gitu ya. Mungkin sisa waktu akhir pekan ini akan Anda gunakan juga untuk nonton film Mr. Bean. Kali aja kangen gitu ya untuk nonton filmnya atau mungkin juga sitcom-sitcomnya gitu ya. Karena memang sampai sekarang masih tetap menghibur.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Afgan, pendengar, wajahmu mengalihkan duniaku. Nah, ini biasanya kalau lihat wanita cantik ya, pandangan kita akan selalu teralihkan. Dan ini ada kumpulan wanita-wanita cantik dari seluruh dunia. Totalnya ada 76 kontestan yang mengikuti Miss Grand International 2026, pendengar ya. Ternyata sudah diumumkan siapa yang menjadi juaranya. Dari 76 konsisten, seorang wanita cantik bernama Jihan Mohin Dimek ini dari Tanzania dinobatkan sebagai Miss Grand International 2026 di malam tanggal 10 Oktober 2026. Final Miss Grand International 2026 ini berlangsung di Bangkok, Thailand dengan partisipasi 77 wanita cantik dari berbagai negara dan wilayah, yang berarti Jihan ini mengalahkan 76 lainnya. Nah, di babak final, para kontestan berpartisipasi dalam segmen-segmen seperti penampilan kelompok, kemudian ada meneriakan nama-nama, ya ada presentasi pakaian renang, ya presentasi gaun malam, kompetisi pidato publik dengan topik mengakhiri perang dan konflik, dan juga ada sesi tanya jawab. Nah, tahun ini panitia penyelenggara membuka pemungutan suara langsung di setiap babak kompetisi, memberikan kesempatan pada tiap kontestan dengan jumlah suara tertinggi untuk langsung melaju ke 25 besar, 11 besar, dan juga 5 besar. Dan akhirnya memang setelah melalui berbagai proses ya, diumumkanlah nama yang paling pantas untuk dinobatkan di malam tersebut, yang ternyata Jihan Mohin Dimek lah yang pantas menyandang gelar Miss Grand International yang baru. Kebayang ya perasaan bangga, seneng banget gitu ya, bisa mengalahkan puluhan kontestan lainnya dengan kemampuan yang hebat gitu ya. Karena nggak cuma dilihat dari cantiknya, pasti isi dari otaknya juga diuji di situ ya. Karena kan tadi ada sesi tanya jawab ya, kemudian juga ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Dan itu tidak hanya penilaian dalam satu malam saja, tentunya selama mereka mengikuti masa karantina dan lain-lain, ada banyak pertimbangan dan penilaian yang diberikan terhadap tiap kontestan. Jadi selamat ya buat Jihan Mohin Dimek sebagai Miss Grand International yang baru di tahun 2026.

Dengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama RRI Bandung dan juga RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam lintas Jabar sepekan.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan permukiman. Warga mempertanyakan izin dan peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan permukiman. Berikut laporan Yofri Haryanto.

0: terjadi.
1: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung TBG nantinya bermasalah.
2: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
1: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
3: Katanya ada kegiatan di sana, itu kan kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga dan gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan, mungkin ya ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah gitu, intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT/RW.
1: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
0: Progres pembangunan trase batu tulis Kota Bogor kini mencapai 79%. Dan ditargetkan selesai akhir Oktober. Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, menyebut setelah pekerjaan rampung, trase masih akan melalui tahap uji coba sebelum dibuka untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Ade Sri.
4: Pembangunan trase batu tulis terus dikebut pemerintah Kota Bogor. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 79% dan ditargetkan rampung 100% pada akhir Oktober. Progres tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, sekaligus melihat kesiapan kawasan sebelum dibuka untuk masyarakat. Dedi mengatakan setelah pembangunan selesai, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan, termasuk uji coba dan penyelesaian fasilitas pendukung.
5: Hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79%, artinya deviasi 2% ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai. Kalau dilalui kan kita ada semacam uji coba ya, kemudian melengkapi rambu-rambu, lampu dan sebagainya. Ada beberapa proses lah. Nanti makanya kan tidak perlu langsung diresmikan, justru diuji cobakan dulu. Ya. Setelah itu kan tadi, apa kita mau langsung bersamaan dengan penutupan porpros saja pada saat gubernur akan hadir ke Kota Bogor.
4: Selain penyelesaian pekerjaan, aspek keamanan kawasan juga masih diperiksa. Salah satunya berkaitan dengan penataan tanaman agar tidak menimbulkan resiko terhadap kondisi konstruksi maupun lingkungan sekitar. Dedi mengatakan jenis tanaman yang akan ditanam nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemerintah juga memastikan akses pendukung di sekitar trase termasuk underpass batu tulis dalam kondisi aman sebelum memasuki tahap soft opening.
5: Ada beberapa kendala, terutama Tadi saya diskusi kalau ditanam tanaman keras yang akarnya menancap itu ada risiko tidak? Ternyata ada risiko. Jadi nanti kita lihat ya apakah dengan beberapa jenis pohonan yang memang memungkinkan untuk ditanam di sini supaya tidak kemudian menimbulkan risiko bencana baru. Terakhir saya juga komunikasi dengan Dirjen Pertanian untuk segera juga memastikan bahwa underpass Batu Tulis juga dalam kondisi aman. Tanggung jawabnya dari Dirjen Pertanian. Saya ingin memastikan nanti pas dibuka menjelang kondisinya sudah aman.
4: Dengan progres yang telah mencapai 79%, pemerintah Kota Bogor masih memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setelah itu, tahapan uji coba akan dilakukan sebelum trase Batu Tulis dibuka dan digunakan oleh masyarakat.
0: KPU mengkaji penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Penataan dapil dinilai penting untuk menyesuaikan keterwakilan masyarakat dengan luas wilayah dan sebaran penduduk Kabupaten Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Penataan daerah pemilihan dapil menjadi salah satu kajian strategis yang perlu diperhatikan Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan bedah buku simulasi proyeksi penataan dapil DPRD Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat Rabu 7 Oktober 2026. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni menilai pembahasan mengenai daerah pemilihan semakin penting karena karakteristik Kabupaten Bogor memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2025 mencapai 5,7 juta jiwa lebih. Sehingga kompleksitas representasi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian penataan dapil. Besarnya jumlah penduduk tersebut tercermin dari jumlah pemilih pada tahun 2024 yang mencapai 3,8 juta lebih orang di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bahkan menyebut cakupan layanan kepemiluannya merupakan yang terbesar di Indonesia untuk tingkat KPU Kabupaten dan Kota.
7: Naiknya sudah naik 400 ribuan. Ini dan rasanya memang signifikan sekali kalau hari ini teman-teman Kabupaten Bogor dengan luasan wilayah, dengan jumlah penduduk, kemudian dengan jumlah DPD yang terbesar, dengan jumlah kecamatan, Jawa Baratnya ya, kecamatan 627 kecamatan, 40-nya ada di Kabupaten Bogor. Jawa Barat punya 5.958 desa kelurahan, 435-nya ada di Kabupaten Bogor. Gitu ya. Bahkan kalau di dalam buku ini memang sengaja kita tuliskan bagaimana besarnya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kan hanya partai politik yang begitu signifikan kemarin, banyak pimpinan partai politik yang juga tinggal di Bogor juga. Bagaimana teman-teman Bogor kemarin mengatur selain persiapan dapil juga persiapan SDM-nya gitu. Hampir 1,3 waktu itu.
6: Menurut Umi, bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkaya pemikiran dan kajian mengenai penataan daerah pemilihan agar semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi penyelenggaraan pemilu. Kajian juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk, luas wilayah, kepadatan, permukiman, serta akses masyarakat sehingga keterwakilan politik dapat berlangsung secara lebih proporsional.
7: Mungkin kalau untuk teman-teman partai politik, penataan daerah pemilihan ini seperti medan perangnya. Medan perangnya untuk teman-teman para caleg untuk bertarung, untuk memperebutkan kursi di 55 kursi di tingkatan kabupaten dan kota, di 11 kursi di tingkatan provinsi, kemudian 9 di tingkatan RI. Tadi sudah dibahas oleh Kang Adi juga, ini menjadi salah satu-satunya daerah pemilihan yang satu dapil. Tidak ada lagi daerah pemilihan yang untuk RI-nya yang hanya satu daerah pemilihan. Kalau untuk tingkatan RI, ini Jabar 5, kalau di Jawa Barat ini Jabar 6, Kak. Jabar 6, hanya satu-satunya Kabupaten Bogor. Ini kalau kemarin kita susun daerah pemilihan ini, tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Mbak Minta, saya tidak akan mengulang bagaimana unsur-unsur penataan daerah pemilihan, tapi lebih ke lokalistik.
6: Pembahasan penataan dapil diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat memperkuat kualitas pemilu, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor.
0: Tradisi Nadran kembali akan digelar di 3 kampung nelayan Kota Cirebon pada bulan November mendatang. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
8: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan.
9: Tradisi Nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di 3 kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan pelaksanaan Nadran akan melibatkan 3 kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
8: Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samandikun dan Cangkol. Insyaallah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di 3 kampung nelayan itu.
9: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Keraton Kacirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
10: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
11: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, mengatakan program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
10: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita lakukan. Dengan pasar kebudayaan itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri, ya, dengan budaya tersebut, maka kita angkat. Itu di antara Bineka Tunggal Ika sudah juga falsafah dari Keraton, ada tukang padu, nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk, ya, untuk menjaga perdamaian dunia, ya.
11: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Suamiati melaporkan.
0: Museum Bandar Cimanuk Indramayu terus memperkuat perannya sebagai pusat edukasi sejarah dan pelestarian identitas lokal, terutama dalam memperingati usianya yang menginjak 11 tahun pada Oktober 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
12: Itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
13: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
12: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
13: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Berikut laporan Agus Gunawan.
14: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan komplek pemerintah kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
15: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Jakusuma yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya, saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini, jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di kota Cimahi.
14: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan genangan ataupun juga banjir. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama proses pembangunan harus mengalami perubahan arus dan juga gangguan perjalanan. Di sisi lain, pengaturan arus kendaraan masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Agus, warga sekitar sangat mengapresiasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pemkot hingga akhirnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan begitu, dirinya tidak harus memutar jalan dan harapannya tidak terjadi macet kembali.
16: Ya, alhamdulillah hari ini jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
14: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
0: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33.000 kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Irwan Rudiawan melaporkan.
17: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33.000 kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Menurut Kepala UDD PMI Kabupaten Garut, Dr. Iwan Setiawan, untuk stok labu darah hingga hari ini baru tersedia sebanyak 159 kantong. Namun pihaknya optimis karena masih ada 25 kegiatan melalui mobile unit yang berpotensi bisa memenuhi target. Pihaknya lebih masif untuk melakukan jemput bola melalui mobile unit tersebut. Karena donasi warga yang mendonorkan darahnya ke gedung PMI hanya sekitar 23 hingga 27% saja. Ia menyampaikan pihaknya terus berupaya agar ketersediaan darah tetap stabil sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
18: Ini per 7 Oktober 2026 hanya tersedia 159 labu, Pak, sampai tanggal hari ini. Tapi insya Allah ke depan kita masih ada sekitar 25 kegiatan mobile unit, ya. Pak. Kenapa melalui mobile unit? Karena donasi dalam gedung kita hanya di kisaran 23 sampai 27%, ya. Dan sisanya adalah melalui mobile unit. Ya, tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana ketersediaan darah di Kabupaten Garut tetap stabil dan bisa melayani masyarakat.
17: Ia mengatakan masyarakat pun harus memahami begitu sulitnya dalam mendapatkan donatur yang mendonasikan darahnya ke institusinya, terlebih untuk darah tertentu yang tidak bisa diproduksi di UUD PMI Garut. Ada trombosit yang bahan bakunya tidak bisa melebihi 6 jam yang sering diperlukan pasien. Artinya pasien tersebut harus memerlukan darah segar. Maka pihaknya sering menyarankan kepada keluarga pasien untuk mendonorkan darahnya ketika tidak tersedia stoknya di unit yang dipimpinnya. Ia mengatakan selain itu pihaknya juga memiliki keterbatasan dalam memproduksi labu darah tertentu yang dibutuhkan pasien karena belum memiliki fasilitas unit produksi seperti halnya yang dimiliki oleh UDD PMI Kabupaten Bandung yang levelnya lebih tinggi. Ia menambahkan kebutuhan labu darah yang sulit didapatkan adalah jenis rhesus negatif atau darah yang ada faktor keturunan dari luar negeri seperti gens Eropa. Menurutnya, selain melakukan sosialisasi secara intensif, upaya yang dilakukan untuk memenuhi target donasi darah tersebut juga gencar melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial, baik itu melalui Instagram, Facebook, hingga TikTok.
0: Pemkot Tasikmalaya optimis sekolah rakyat terintegrasi 41 Tasikmalaya mampu mencetak generasi berprestasi. Kedepan, Pemkot semakin optimis merealisasikan SR permanen yang saat ini lahannya tengah disiapkan. Berikut laporan Nova Nugraha.
19: Setelah berdiri selama 1 tahun, Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya menunjukkan progres yang positif. Ini terlihat dari capaian positif para siswa Sekolah Rakyat ini. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi usai menghadiri 1 tahunnya Sekolah Rakyat ini mengatakan dengan perubahan yang dialami siswa, seperti peningkatan kemampuan bahasa dan kemampuan lain para siswa, menunjukkan Sekolah Rakyat telah berhasil mendidik siswa. Ini menambah optimisme pemerintah kota untuk segera merealisasikan pendirian sekolah rakyat yang permanen. Saat ini dikatakan Firman, pihaknya juga masih menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang akan dibangun di wilayah kota Tasikmalaya. Dan pada triwulan pertama tahun depan, ditargetkan pengerjaan sekolah rakyat akan segera dimulai.
20: Kita berkomitmen di Kota Tasikmalaya untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Karena kita menunggu proses untuk pengadaan lahannya di tahun depan. Di triwulan pertama insya Allah akan dibangun sekolah rakyat permanen.
19: Sementara itu, Nandar, warga Kota Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah kota untuk segera membangun sekolah rakyat. Akan tetapi menurut Nandar, komitmen ini harus diwujudkan sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak kembali mundur seperti sebelumnya. Sebab menurut Nandar, kebutuhan sekolah rakyat mendesak agar warga Kota Tasikmalaya yang memiliki ketiadaan biaya dan berasal dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan.
21: Optimis pemerintah Kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan realisasinya. Jangan sampai optimis-optimis tidak ada realisasi. Sekolah rakyat salah satu sekolah yang memang cukup bagus dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Hanya saja komitmen Pemkot sendiri yang harus betul-betul direalisasikan.
19: Sedangkan sebelumnya pembangunan sekolah rakyat di Kota Tasikmalaya mundur dari tahun 2026. Hal ini terjadi karena pemerintah kota belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Terkait perpanjangan siaga darurat kekeringan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi, saat ini BPBD Cianjur sedang menunggu SK perpanjangan. Ian Sofian melaporkan.
2: Kemarau yang berkepanjangan hingga bulan Oktober 2026 masih terasa. Sedangkan pengaruh cuaca saat ini sampai kuartal tahun 2027. Dengan masih panjangnya cuaca panas atau kemarau, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, BPBD Cianjur menunggu SK perpanjangan siaga darurat kekeringan dari BPBD Provinsi Jawa Barat.
3: Nah ya, malahan ada informasi terkait untuk SK siaga kekeringan, SK siaga darurat kekeringan ini akan diperpanjang. Ya, akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi. Nah, untuk itu kita juga sedang menunggu diperpanjangnya ini akan sampai bulan apa gitu. Apakah memang sampai bulan Oktober saja atau bulan November. Jadi nanti kalau misalnya SK siaga darurat kekeringan sudah turun, nah nanti kita juga akan kita rapatkan. Nah nanti biasanya sih kita mengikuti yang menjadi arahan dari BPBD Provinsi Jawa Barat seperti itu.
2: Jadi meskipun sudah ada turun hujan namun belum merata, maka belum memasuki turun hujan.
22: Sementara tetap ya musim kemarau ya.
3: Untuk sampai saat ini ya, kita memang masih dalam memasuki musim kemarau walaupun sudah ada hujan gitu ya. Tapi kan itu tidak semua wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur yang mengalami hujan ya. Cianjur Selatan juga hanya beberapa kecamatan saja gitu ya, termasuk yang utara juga gitu. Jadi kalau secara kategori sih belum memasuki musim hujan, baru masih musim kemarau gitu.
2: Namun demikian, dengan intensitas curah hujan yang masih rendah khususnya di wilayah Cianjur, sedangkan untuk seluruh Jawa Barat belum bisa dikategorikan musim hujan. Dan turunnya hujan itu hanya di beberapa lokasi saja serta intensitas hujannya masih rendah. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Tagana Dinsos Kabupaten Subang menghimbau warga tetap waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan hutan saat musim kemarau. Ruslan Effendi melaporkan. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
23: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Beberapa hari lalu, kalau kita ingat kebahagiaan seluruh pecinta sepak bola Indonesia yang akhirnya bisa mengangkat trofi setelah 35 tahun puasa gelar, pendengar ya. Ingat perjuangan para pemain timnas saat itu di tanggal 5 Oktober 2026 dengan perjuangan yang tidak mudah dan akhirnya berhasil kita kukuhkan diri sebagai King Indo. Dan popularitas sepak bola Indonesia juga melesat, pendengar. Bahkan banyak nih tim-tim dunia yang memberikan ucapan selamat. Bahkan pemain-pemain Indonesia yang merumput di Eropa pun mendapat antusiasme yang tinggi gitu ya. Mereka mendapatkan ucapan, bahkan belum lama ini Emil Audero juga mendapat Guard of Honor gitu ya, pada saat akan melakoni laga bersama klubnya yaitu Rayo di Liga Spanyol, pendengar. Ya memang kalau pemain Indonesia itu apa ya, dukungannya sangat besar gitu ya. Loyalitas dari para fans Indonesia tuh besar sekali. Jadi kalau misalnya klub-klub di luar negeri gitu ya beli pemain timnas, ya harus paket sama netizennya. Jadi banyak yang bilang seperti itu ya. Dan ada seorang jurnalis Spanyol bernama Jonay Amaro, ini kaget banget melihat media sosial dari klub Rayo Vallecano ini meroket usai rekrut Emil Audero, pendengar ya. Jadi followersnya yang makin bertambah, dan saat diresmikan di hari yang sama, pengikut Instagram Rayo ini langsung naik 15 ribu pengikut dalam 48 jam atau 2 hari. Netizen Indonesia ini langsung kepo gitu ya. Sampai tercatat ada 100 ribu pencarian sosial media atas kata Rayo gitu ya. Dan isi komentarnya pun cukup jelas. Banyak yang mengaku sudah jadi fansnya Rayo sejak lahir. Padahal bisa jadi baru tahu Rayo karena adanya Emil Audero gitu ya. Nah, postingan soal kedatangan Emil sendiri sampai sekarang memang sudah mendapat 346 ribu likes gitu ya di media sosial official resminya Rayo. Jadi jelas ya dalam postingan ini yang sangat mendapatkan antusias gitu dari ini pasti netizen Indonesia gitu ya. Tercatat menjadi yang paling banyak dalam sejarah Instagram Rayo Vallecano, pendengar ya. Jadi ya tadi, kalau beli pemain Indonesia otomatis harus dengan netizennya, karena itu bisa mendongkrak popularitas dan followers yang sangat besar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kalau tadi kita bahas ya, kalau misalnya ada klub-klub yang di luar Indonesia beli pemain timnas, itu harus sepaket sama netizennya. Nah, soal netizen Indonesia kan memang terkenal banget ya. Terkenal karena kelucuannya, kadang suka asbun juga. Kadang juga ada yang bilang netizen Indonesia tuh barbar. Atau ya kompak banget gitu, kalau sudah menyenggol Indonesia tuh pasti netizen Indonesia tuh akan bersatu padu gitu ya, untuk menghantam siapapun gitu yang menghujat Indonesia gitu ya. Nah, ternyata ini pun yang menjadi perhatian dari Coach John Hartman, pendengar. Jadi Anda juga pasti pernah ya lihat komentar-komentar di media sosial yang isinya hujatan, saling menjatuhkan, bahkan ada juga gitu yang cyberbullying. Ini yang tidak dibenarkan gitu ya. Kalau misalnya udah salah satu orang mendapat hujatan di media sosial tuh, waduh, lihat deretan komentar-komentarnya tuh kadang membuat kita jadi miris juga gitu ya. Baru buka kolom komentar, rasanya suasananya juga udah bikin geleng-geleng kepala. Nah, ini ada cerita menarik dari pelatih timnas Indonesia, John Hartman, yang justru menemukan hal berbeda ketika melihat Indonesia secara langsung. Jadi, John Hartman ini mengaku terkejut dengan apa yang ia temukan selama berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah saat mengunjungi desa-desa di Lombok. Kira-kira apa ya hubungannya netizen Indonesia sama kunjungan John Hartman gitu ya ke Lombok? Nah, alih-alih menemukan sikap negatif yang sering ia lihat di media sosial, Hartman justru bertemu masyarakat yang ramah, hangat, juga penuh keramahan. Jadi kalau di dunia maya ya, kita atau bahkan John Hartman juga sering melihat orang tuh saling menghujat, berkomentar kasar, merundung orang lain. Tapi ternyata itu hanya di media sosial, karena ketika bertemu langsung dengan masyarakat Indonesia, John Hartman ini malah merasakan suasana yang jauh berbeda. Bahkan ia menegaskan bahwa perilaku toksik di media sosial sama sekali tidak mencerminkan orang-orang Indonesia yang ia temui setiap sehari-harinya gitu ya. Jadi ada pesan penting yang ingin disampaikan Hartman ya terkait dengan hal ini. Jadi sadar nggak sadar, komentar yang ditulis di media sosial itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Mungkin bagi kita cuma satu kalimat, tapi bagi orang yang membacanya kalimat itu bisa menyakitkan gitu ya. Jadi hujatan sama perundungan di media sosial itu dianggap buruk sekali ya, ini menurut John Hartman. Jadi dari cerita ini ya diingatkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia gitu harus menjunjung tinggi keramahan gitu ya, karena itu jadi identitas kita. Apa yang ditampilkan di layar ponsel ya itu belum mencerminkan Indonesia sepenuhnya, karena Indonesia ini kan terkenal dengan keramahan warganya, banyak kepedulian, senyum tulus, kehangatan yang bisa kita rasakan ketika bertemu secara langsung. Karena banyak kok bule-bule yang pelesiran ke Indonesia juga merasa ternyata Indonesia nih negara yang ramah ya, orang-orangnya baik banget gitu ya, masyarakatnya welcome gitu terhadap mereka, walaupun berbeda culture gitu ya, tapi ternyata sangat mudah untuk bisa berbaur. Nah, jadi seperti itu ya, apa yang dilihat John Hartman di media sosial ternyata sangat jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia yang aslinya sangat ramah dan juga penuh kepedulian.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Pro 1.

RRI. Kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indonesia,

terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini.

tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh, karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan?

Sekarang kita bahas tentang jalanan Bogor, pendengar. Tentu bagi Anda yang sering melintasi wilayah Kebon Pedes Tanah Sareal ya, beberapa waktu belakangan kan merasa terganggu dengan kondisi jalan yang kurang maksimal. Nah, ini ada sebuah kabar baik yang sayang banget kalau dilewatkan, karena wilayah Kebon Pedes yang mengalami longsor tengah dilakukan perbaikan ya, dan bahkan kini sudah mencapai 70%. Jadi sudah semakin dekat menuju penyelesaian. Kita harapkan sih bisa lancar gitu ya. Kondisi jalan yang terdampak longsor tentu bisa mengganggu aktivitas warga, karena mulai dari perjalanan menuju tempat kerja, mengantar anak sekolah, sampai menjalankan kegiatan sehari-hari. Tapi sekarang proses perbaikannya tuh terus menunjukkan kemajuan. Ini berarti kerja dari pemerintah Kota Bogor patut kita apresiasi juga. Dikabarkan pondasi dan dinding penahan tanah ini sudah rampung dikerjakan. Saat ini pekerjaan berlanjut ke tahap penimbunan, pembentukan badan jalan, serta pemasangan material agregat sebagai bagian dari proses pemulihan jalan, yang artinya proses perbaikan sudah memasuki tahap lanjutan. Tinggal menunggu pekerjaan berikutnya diselesaikan sesuai dengan rencana. Berdasarkan informasi ya, proyek perbaikan longsor di Jalan Kebon Pedes ini ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026. Dan kalau semuanya berjalan sesuai jadwal, warga tentunya bisa segera menikmati akses jalan yang kembali pulih dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Tentunya semua warga Bogor, apalagi yang melintas di sana, setiap harinya berharap pengerjaannya berjalan lancar, aman, dan hasilnya juga bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi buat Anda yang sering melintas di kawasan Kebon Pedes Tanah Sareal, tetap pantau terus gitu ya kondisi perbaikan jalan ini, dan ikuti arahan petugas juga yang ada di lokasi. Ya, kita berharap proses perbaikannya segera selesai, mobilitas warga Bogor juga bisa kembali nyaman seperti sedia kala.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Sekilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Saudara, Kepolisian Republik Indonesia melakukan mutasi terhadap 199 personil mulai dari perwira tinggi hingga perwira menengah. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026 untuk memperkuat kinerja dan kesinambungan organisasi. Sejumlah jabatan strategis berganti, diantaranya Kakor Lantas Polri yang kini dijabat Brigjen Pol Aris Syahbudin, serta Wakabaintelkam Polri yang diisi Brigjen Pol Anom Setiaji. Selain itu, mutasi juga mencakup pergantian 3 posisi kepala kepolisian daerah, yakni Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyatakan penempatan ini berlandaskan prinsip meritokrasi. Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme serta menghadirkan pelayanan terbaik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian kilas berita terkini, saya Marisa dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858-8553-5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu. Atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 17.43 menit. Setelah deretan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop mancanegara sudah Anda dengarkan, kita masuk ke sesi lagu-lagu religi pendengar, sambil juga nanti kami ketengahkan pengajian ayat suci Al-Quran serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang akan kita dengarkan pada pukul 5.54 waktu Indonesia Barat atau pukul 17.54.

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Nasihat Ayah. Alkisah, suatu hari putri datang kepada ayahnya yang sedang membaca koran di teras belakang rumah. "Ayah," sapa putri dengan kepala tertunduk dan nada suara yang murung. Sambil menurunkan koran yang sedang dibacanya, sang ayah memandang putrinya yang beranjak remaja itu. "Ada apa, nak?" "Ayah, putri merasa capek. Putri sudah belajar mati-matian di sekolah untuk mendapat nilai bagus. Tapi teman sekelasku bisa dapat nilai bagus dengan cara menyontek. Itu kan tidak adil namanya. Putri juga capek karena harus membantu ibu membersihkan rumah hingga waktu belajarku jadi kurang. Sedangkan temanku pada punya pembantu. Kenapa kita tidak punya pembantu, ayah?" Dengan suara lebih lantang, si putri melanjutkan unek-uneknya. "Putri juga capek karena harus menabung dulu untuk bisa membeli sesuatu. Sedang temanku bisa belanja tanpa harus menabung. Lebih capek lagi, putri harus menjaga segala ucapan dan tingkah laku. Sedangkan temanku seenaknya berbicara sampai putri sakit hati. Pokoknya putri capek deh menahan diri. Putri ingin seperti mereka, bebas berkata dan melakukan apapun." Dari suara sendu, putri pun kemudian menangis tersendu-sendu sambil mengelus kepala anak si putri penuh sayang. Ayah berkata, "Jangan menangis, putri. Ayo ikut. Ayah akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Sambil bergandengan tangan, ayah anak itu menyusuri jalan yang berlubang di sana-sini dengan banyak genangan air, semak peduri, dan berbagai serangga yang berdengung di sekitar mereka. "Ayah, kita mau kemana sih?" tanya si putri bingung. "Jalanan begitu kotor. Aduh, kaki putri luka tergores duri. Ih, banyak nyamuk dan serangga pula." Sang ayah hanya menjawab pendek, "Sabar putri, tegar putri, sebentar lagi." Akhir perjalanan, mereka sampai di sebuah telaga yang menakjubkan. Airnya sangat jernih dan segar. Di sekelilingnya, bunga yang cantik dan pepohonan yang rindang, serta burung dan kupu-kupu beraneka warna. Si putri terpana kaku. "Anakku, tahukah kau mengapa di sini begitu sepi, padahal tempat ini amat indah? Karena tidak banyak orang yang mau bersusah payah menyusuri jalan kecil yang jelek tadi, sehingga mereka tidak bisa menikmati surga alam yang begitu indah. Untuk menikmati sesuatu yang indah, perlu perjuangan dan kesabaran. Sama seperti kehidupan ini, harus sabar, tegar dalam bersikap baik, sabar dalam kejujuran, sabar dalam memperjuangkan kebenaran nilai, tegar dalam menghadapi setiap kesulitan dan masalah yang muncul. Tapi ya, kan tidak mudah untuk selalu bersabar dalam kebenaran.
1: Memang,
0: jawab sang ayah dengan lembut. Karena itu, ayah dan ibu senantiasa menggenggam tangan putri, membimbing dan mendukung dalam kebaikan dan kebenaran. Hingga kelak suatu saat nanti, putri mampu tegak berjalan sendiri, mulia bagi keluarga dan sesama. Apakah putri mengerti?
1: Mengerti, ayah. Terima kasih.
0: Hidup adalah perjuangan. Mari kita menjalani hidup dengan penuh keberanian, keuletan, dan kesabaran.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai. Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

Pas 34 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RR Bogor kembali mengatakan informasi dalam kilas berita. Saudara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan pelanggaran hukum internasional serta operasi militer Israel yang mengakibatkan korban pihak-pihak tidak bersalah dari pihak sipil. Presiden Prabowo menekankan bahwa dua negara tetap memegang pandangan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian. Indonesia memegang penuh komitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan hidup dalam perdamaian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam kilas berita.

pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara. Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat. Anda

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

diciptakan dan dibawakan oleh seniman sekaligus penyanyi senior Jamal Mirdad pendengar. Lagu berjudul Nasi Hangat, lagu yang diluncurkan sebagai bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis MBG. Nah, melalui karya musik ini, Jamal Mirdad ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya pemenuhan gizi, kepedulian terhadap sesama, serta harapan akan masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Jamal Mirdad melihat bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi memegang peranan penting bagi masa depan generasi penerus bangsa, sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian antar sesama. Dan melalui lagu ini, Jamal Mirdad berharap pesan-pesan moral dapat tersampaikan ya secara luas ya. Karena ini adalah permasalahan sosial, maka semoga bisa tersampaikan secara lebih dekat kepada masyarakat luas. Itu yang menjadi harapan dari Jamal Mirdad ya, yang menciptakan lagu ini. Karena ia merasa musik mampu menjadi jembatan komunikasi yang sederhana, menyentuh, serta mudah diterima oleh berbagai kalangan tanpa sekat.

0: Untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
1: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
2: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan

0: membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sementara itu, Presiden LCC mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
2: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam kerja, jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Saya satu tower 125, ada yang 130, Pak. Enggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
0: Go for North London Legion. Go score by player number 4.
1: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
2: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
2: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
1: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
2: Bogor sore ini masih menyisakan satu program terakhir untuk Anda simak. Pendengar, menjadi penanda juga kalau Marisa akan segera pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Opra Desman, pendengar, dengan judul Kamu Berharga. Jadi selamat mendengarkan untuk mimbar agama Kristen di edisi kali ini. Sekaligus Marisa pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat menikmati sisa akhir pekan. Tentunya tetap dengarkan siaran dari Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Pro 1

Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara para pendengar setia Pro 1 FM Kota Bogor. Kembali lagi dalam Mimbar Agama Kristen bersama saya Opra Desman STH, penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kota Bogor. Baik, pada malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang sertai, memberikan hikmat, akal budi yang baru bagi kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar setia Pro 1 FM Kota Bogor, pada malam hari ini dimanapun berada, kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang engkau kepunyaanku. Kita buka ayatnya di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini: tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yesaya pasal 43 di ayat pertama ini dituliskan pada saat bangsa Israel sedang berada dalam keadaan terpuruk, terancam, dan merasa masa depan mereka gelap. Dan di saat situasi mereka seperti itu, para pendengar setia Pro 1 FM, bahwa ini merupakan ayat yang disampaikan kepada bangsa Israel karena sebagai bentuk penghiburan Allah kepada umatnya setelah banyaknya teguran dosa atau ketidaktaatan dan akibat yang mereka alami tidak setia di hadapan Tuhan. Tapi ayat ini berkata kepada bangsa Israel, engkau ini kepunyaanku. Artinya, bangsa Israel adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Jika Tuhan berkata demikian kepada bangsa Israel, maka firman Tuhan ini juga berlaku pada kita semua, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Karena kita juga adalah bangsa-bangsa Israel rohani, bangsa-bangsa Israel yang dicangkokkan, kalau kata kitab Rasul Paulus, dikatakan Rasul Paulus bahwa kita adalah Israel-Israel rohani yang dicangkokkan. Nah, status kita di hadapan Tuhan juga sama, bahwa kita diciptakan, dibentuk, ditebus, dipanggil nama kita. Karena apa? Karena kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi jika saat ini sedang kita mengalami pergumulan yang berat, masalah yang belum selesai, keadaan yang belum baik, maka ingatlah status kita di hadapan Tuhan, sama seperti bangsa Israel, bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena kita ini merupakan kepunyaan Tuhan, maka kita akan belajar apa yang menjadi bagian kita ketika kita menerima status atau identitas merupakan milik kepunyaan Tuhan. Yang pertama, hidupmu berharga bagi Tuhan. Di ayatnya di Yesaya 43 ayat yang keempat, kalau tadi pasal 43 yang pertama, di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau sesuatu menjadi milik seseorang, ada sesuatu barang atau sesuatu hal yang berharga menjadi milik seseorang, biasanya ia akan dijaga dan diperhatikan, betul? Terlebih lagi kalau kita ini adalah kepunyaan Tuhan, maka hidup kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Amin. Nilai hidup kita bukan ditentukan oleh jabatan, bukan ditentukan oleh kekayaan, penampilan, prestasi, atau penilaian manusia. Tetapi nilai hidup kita berasal dari siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita berharga di mata Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Maka yang menjadi nilai hidup kita itu adalah apa yang dikatakan Tuhan. Maka apa yang menjadi nilai kehidupan kita itu adalah apa yang dipandang oleh Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah
banyak orang-orang percaya kepada Kristus mengejar nilai hidupnya, keberhargaan hidupnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada apa yang dipandang baik oleh manusia. Kita masih bisa melakukan sesuatu yang tampaknya baik, menolong, memberi, melayani, bahkan berkorban, tapi diam-diam hati kita sedang mencari pengakuan, pujian, perhatian, atau citra baik di mata manusia. Kita masih sering yang namanya disebut cari muka. Padahal tetapi hendaklah ketika kita menolong, kita memberi, kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, dasarnya karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita telah dibeli dan harga kita telah lunas dibayar. Tapi kenapa cukup sering kita lebih tertarik, kita lebih suka mencari muka kepada orang, melakukan sesuatu yang baik, yang benar, melakukan sesuatu hal menolong orang lain, supaya kita dipuji-puji oleh manusia. Padahal kalau kita sungguh percaya bahwa kita sudah berharga di mata Tuhan, kita tidak perlu terus-menerus membuktikan nilai diri kita lewat penilaian orang lain. Satu contoh di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-10, ketika Ananias dan Safira menjual tanahnya. Mereka secara kasat mata sepertinya melakukan sesuatu yang baik. Mereka menjual tanahnya dan memberikannya kepada jemaat. Masalahnya bukan karena mereka hanya memberi sebagian. Masalahnya adalah mereka berpura-pura seolah-olah memberikan semuanya. Jadi kemungkinan besar mereka menginginkan penghormatan seperti orang-orang yang sungguh-sungguh berkorban, tetapi tanpa melakukan pengorbanan yang sama. Ananias menjual tanahnya, padahal aslinya yang mereka jual, yang mereka hasil penjualan itu, mereka hanya memberikan setengah, bukan sepenuhnya. Tapi mereka seolah-olah memberikan sepenuh dari hasil penjualan tanah. Supaya apa? Mereka dihormati. Mereka berpikir, wah, biar kita dihormati, kita dianggap baik, kita dipandang mulia oleh orang lain. Tapi untungnya Petrus mengetahui hal itu, bahwa mereka telah berbohong atau berdusta. Nah, kita cukup sering melakukan apa yang seperti dilakukan Ananias Safira. Kita melakukan sesuatu bukan karena ketulusan hati kita di hadapan Tuhan, tapi supaya apa? Kita dinilai baik dari orang. Kita dipandang mulia. Tapi masalahnya juga ketika kita tidak mendapatkan suatu pandangan yang baik dari manusia, kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang berharga dari manusia, maka hati kita, hidup kita cepat tawar hati. Kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang berkorban bagi banyak orang. Karena apa? Karena kita merasa tidak ada hukum timbal balik dari manusia. Padahal seharusnya yang kita pikirkan adalah pandangan baik dari Tuhan. Amin. Jadi jangan mencari nilai diri hanya dari penerimaan manusia, karena Tuhan sudah berkata, engkau berharga di mataku. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, kita sebagai kepunyaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita alami? Jika tadi yang pertama kita dikatakan berharga, maka yang kedua adalah menghasilkan perubahan cara hidup. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Hidup kita tidak lagi sepenuhnya milik kita, tapi hidup kita ini milik Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, kita tidak bisa lagi hidup seolah-olah hidup kita ini sepenuhnya milik kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Makanya jangan menyerahkan tubuh kita kepada dosa, tapi serahkanlah diri kita kepada Allah. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dan setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita pun hendaklah meninggalkan kejahatan. Makanya
ketika kita menjadi milik Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, harusnya hidup kita mengalami yang namanya perubahan. Amin. Hidup kita mengalami perubahan. Kita tidak lagi nyaman dengan yang namanya melakukan dosa. Kita tidak lagi nyaman dengan yang namanya karakter buruk. Kita tidak lagi nyaman dengan yang namanya hal-hal tidak berkenan. Tapi kita harus meninggalkan kejahatan. Karena dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Mari mungkin saat ini engkau sedang berjuang. Mari saat ini mungkin engkau sedang bekerja keras untuk membawa hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari terus berdoa, terus bergumul, terus nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Karena pasti Tuhan akan menolong milik kepunyaannya. Dia tidak akan membiarkan milik kepunyaannya berjalan sendirian. Amin. Mari hasilkan perubahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita ini kepunyaan Tuhan. Poin yang ketiga dan yang terakhir dari bagaimana kita sebagai milik kepunyaannya Tuhan adalah jangan takut. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 diawali dengan kata apa? Janganlah takut, sebab engkau ini kepunyaanku. Mengapa kita tidak perlu dikasih ketakutan? Karena Tuhan bukan hanya memiliki kita, tetapi juga menyertai dan memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak berkata jangan takut karena masalahmu akan langsung hilang, tetapi di ayat berikutnya di Yesaya 43 ayat itu Tuhan berbicara bahwa kita akan melewati air, sungai dan api. Kita baca ayatnya di Yesaya pasal 43. Di Yesaya pasal 43. Saya akan bacakan ayatnya bagi Bapak Ibu semua. Dikatakan di sini, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lihat dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa ketika kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah, bukan berarti hidup kita tidak ada pergumulan, bukan berarti hidup kita tidak melewati sakit penyakit. Tapi yang Tuhan janjikan kepada milik kepunyaannya adalah di ayat yang kedua ini. Apabila kita menyeberang melalui air, Tuhan akan menyertai kita. Jika kita melalui sungai-sungai, Tuhan tidak akan membiarkan kita hanyut. Dan apabila kita berjalan melalui api, kita tidak akan dibiarkan Tuhan untuk hangus, dan nyala api tidak akan membakar kita. Artinya yang Tuhan janjikan adalah apa? Penyertaannya yang sempurna. Amin. Makanya kehidupan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita tetap mengalami yang namanya masalah, kita tetap mengalami pergumulan, kita tetap mengalami sakit penyakit. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah takut. Jika Tuhan menyertai bangsa Israel di kitab Yesaya, maka Tuhan yang sama juga akan menyertai kehidupan kita pada saat ini. Haleluya. Makanya jangan perlu takut. Mungkin kita manusiawi ngalamin ketakutan, tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Karena gak bisa dipungkiri, kita sering mengalami takut. Karena apa? Karena kita cukup sering lupa bahwa yang mengendalikan hidup kita bukan kita, tapi yang mengendalikan hidup kita adalah Tuhan. Seperti suatu kisah di dalam Markus pasal 6 ayat ke-45, bagaimana ketika itu murid-murid diperintahkan Tuhan untuk menyeberangi danau. Di dalam perjalanan mereka, mereka mengalami angin sakal yang hebat. Berjam-jam mereka berjuang mempertahankan perahu mereka agar tidak hancur oleh angin sakal. Jika dikisah sebelum pasal Markus pasal 6 ini, murid-murid dua kali mengalami yang namanya tantangan ketika menyeberangi danau. Yang pertama angin ribut, waktu itu Yesus ada di dalam perahu.
Dan ketika mengalami angin sakal, ceritanya Yesus tidak ada di dalam perahu. Yesus adanya di luar perahu. Tapi hebatnya dalam cerita ini, sekalipun Yesus tidak ada di dalam perahu, murid-murid bersama dengan perahunya tidak tenggelam. Nah, ketika Yesus melihat mereka sedang betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, akhirnya Yesus melakukan mukjizat dengan berjalan di atas air hanya untuk menolong milik kepunyaannya itu siapa? Murid-murid. Tapi lucunya dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka, murid-murid terkejut sampai menyebut Yesus sebagai hantu lalu berteriak saking ketakutannya. Namun hebatnya Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah aku ini, jangan takut. Ketika Yesus mengatakan hal demikian kepada murid-murid, hal yang sama juga Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Seberapa berat masalahmu, seberapa berat pergumulanmu, seberapa berat mungkin sakit penyakit yang kau alami, saat ini firman Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Karena ada Yesus yang akan bisa membuat mujizat untuk menolong kehidupan kita. Tapi kisah dalam perjalanan murid mengalami angin sakal, ketika Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut, angin sakalnya ternyata juga belum berhenti. Karena harus ada proses yang berikutnya, apa itu? Yesus masuk dulu ke dalam perahu murid-murid. Ketika firman Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut, maka itu harus kita respon, Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada. Ketika kita sebagai milik kepunyaan Tuhan dan kita ingin mengalami yang namanya tidak takut menjalani hari-hari hidup-hidup kita pada saat ini, bukalah hati kita, bukalah hidup kita untuk Yesus bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan mengambil alih kendali perahu kehidupan kita. Maka angin itu pun redahlah, kata firman Tuhan, sehingga murid-murid dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut, karena Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang sangat berharga. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus menunjukkan identitas kita. Orang-orang yang sudah tidak tinggal di dalam berdosa, orang-orang yang sudah tidak tinggal di dalam ketidakperkenanan kepada Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada penyertaan Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengetahui bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang sangat berharga, dan kami adalah orang-orang yang hidup harus sesuai dengan firman Tuhan, dan kami disertai oleh Tuhan sehingga kami tidak tinggal dalam ketakutan kami, tidak tinggal dalam rasa khawatir kami, tidak tinggal di dalam rasa kecemasan kami. Kami percaya ada Yesus yang mengambil alih kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Teruslah bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para pendengar setia Sobat Pro 1 FM Kota Bogor dimanapun berada. Sampai bertemu di mimbar agama Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saat

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34. Saatnya kami hadirkan Bogor malam ini ke ruang dengar Anda pendengar di jam 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini Anda ditemani Alif Dayita sampai nanti menjelang tengah malam, sampai menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, termasuk juga nanti kita akan membahas beberapa komunitas yang akan kami hadirkan di segmen pertama untuk kesempatan malam hari ini di ngobrol seputar komunitas. Dan nantikan juga untuk segmen berikutnya ada ragam budaya spesial untuk hari Minggu, kami hadirkan keroncong, dan tentunya ditutup dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita mulai bersama untuk segmen pertama ngobrol seputar komunitas.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Akhir pekan biasanya menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat. Ataupun juga untuk Anda yang suka menekuni hobi ataupun juga mencoba aktivitas baru yang bermanfaat, pendengar. Nah, berbicara tentang hobi nih, ternyata banyak juga kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengasah kreativitas hingga pada akhirnya membuka peluang usaha. Salah satunya adalah seni bonsai, pendengar. Yang mungkin pernah Anda dengar juga ya, seni merawat dan juga membentuk tanaman yang kini mulai dilirik oleh generasi muda. Hal inilah yang dikembangkan oleh sebuah komunitas di Surabaya bernama Komunitas Bonsai Seni Nuswantara yang berdiri sejak 2023. Kali ini komunitas ini hadir untuk mengajak anak muda mengisi waktu dengan kegiatan positif melalui seni bonsai, pendengar. Mereka ingin membuktikan bahwa bonsai bukan hanya hobi kalangan lanjut usia atau juga pensiunan, melainkan juga menjadi ruang untuk belajar, kemudian untuk berkarya dan juga mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Karena kalau misalnya berbicara tentang membudidayakan bonsai atau mungkin juga tadi ya merawat bonsai, kita seringnya langsung terbayang menghabiskan masa tua gitu ya, ibu-ibu, orang tua, para lansia gitu yang memiliki waktu yang cukup luang untuk menata tanamannya supaya tidak tetap, meskipun tanamannya kecil tapi tetap terlihat indah gitu ya. Disampaikan bahwa bonsai ini membutuhkan ketekunan ya. Memang tadi disebutkan ketekunan, kreativitas, ada juga pengetahuan dalam merawat dan juga membentuk tanaman. Bahkan peluangnya tidak terbatas pada budidaya dan juga penjualan tanaman, tetapi juga mencakup pelatihan, kemudian edukasi, hingga penataan interior dengan unsur tanaman. Dan menariknya lagi, pendengar, komunitas ini juga mendorong kolaborasi lintas bidang. Jadi mereka ini berupaya untuk memadukan seni bonsai dengan kreativitas lain, termasuk juga seni rupa, agar tampilannya semakin menarik dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas lagi. Dan saat ini, pendengar, komunitas bonsai seni Nuswantara ini telah memiliki 56 anggota dan sudah tergabung dalam Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI. Selain menjadi tempat belajar dan bertukar pengalaman, komunitas ini juga mengembangkan kegiatan, misalkan seperti pameran, lokakarya, dan juga tentunya mengedukasi masyarakat sekaligus untuk memperkenalkan seni bonsai kepada khalayak umum. Tentu saja ini menjadi bukti bahwa sebuah hobi ya bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar ketika ditekuni dengan serius dan dibangun bersama komunitas. Siapa tahu ya, dari merawat tanaman di rumah justru lahir kreativitas dan peluang usaha yang menjanjikan. Jadi untuk Anda pendengar, jangan ragu ya untuk mengeksplor hobi Anda, mengeksplorasi dan juga mengembangkan potensi diri. Karena setiap minat tentunya memiliki peluang untuk tumbuh ketika kita mau belajar, berkreasi, dan berkolaborasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita bersama saya Alif Dayita. BPBD Kabupaten Lebak, Banten melarang wisatawan dan masyarakat mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Larangan ini menyusul kenaikan status aktivitas gunung api tersebut dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak 9 Oktober 2026. Pembatasan dilakukan mengikuti rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Masyarakat, wisatawan, wartawan, dan pendaki dilarang memasuki kawasan dalam radius 5 km dari pusat erupsi. BPBD juga mengimbau masyarakat pesisir Banten dan Lampung tetap tenang serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, termasuk kabar yang mengaitkan erupsi dengan ancaman tsunami. Masyarakat diminta mematuhi arahan petugas dan mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui kanal resmi PVMBG serta BPBD setempat. Demikian informasi dalam kilas berita. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

Kalau sebelumnya kita membahas komunitas yang mengembangkan kreativitas melalui seni bonsai, kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana anak muda ini juga bisa berkontribusi bagi masyarakat melalui lingkungan masjid, pendengar. Selama ini masjid dikenal sebagai tempat beribadah dan juga memperdalam ilmu agama. Tapi tahukah Anda, pendengar, kalau masjid juga bisa menjadi ruang untuk generasi muda belajar berorganisasi, mengembangkan kreativitas, hingga menggerakkan berbagai kegiatan sosial. Dan hal inilah yang dilakukan oleh yang disampaikan juga oleh salah satu anggota komunitas Gesit Kota Banda Aceh, pendengar. Disampaikan bahwa anak muda memang memiliki energi kemudian kreativitas dan juga kemampuan beradaptasi yang dapat menjadi modal untuk menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat. Dan berbagai kegiatan bisa dimulai dari lingkungan masjid, pendengar ya. Misalkan nih, kita juga bisa berbagi-bagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada juga penggalangan bantuan kemanusiaan, membersihkan lingkungan, hingga mendampingi pendidikan anak-anak. Dan menariknya, keterlibatan dalam kegiatan tersebut juga bisa menjadi kesempatan untuk anak muda mengasah kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama. Apalagi dengan dukungan pengurus masjid, serta tokoh agama dan masyarakat, berbagai gagasan kreatif dapat dikembangkan menjadi program yang bermanfaat. Ditekankan pula bahwa penting untuk memberikan sebuah tempat bagi generasi muda untuk menyampaikan ide dan juga terlibat dalam perencanaan kegiatan. Jadi pemanfaatan media sosial pun juga bisa membantu memperluas jangkauan informasi dan mengajak lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi, pendengar. Jadi kita selalu diingatkan bahwa kontribusi masyarakat bisa dimulai dari lingkungan terdekat ya. Bahkan anak muda sekalipun juga bisa melakukan perubahan tanpa perlu menunggu untuk mereka mendapatkan jabatan atau mungkin juga sumber daya yang besar ya, untuk pada akhirnya bisa menciptakan perubahan itu sendiri. Dari masjid, dari komunitas, dan dari aksi sederhana, manfaat untuk sesama bisa dimulai untuk diwujudkan. Karena memang komunitas yang kuat bukan hanya tentang siapa yang terlibat, tetapi juga tentang bagaimana kebersamaan itu mampu menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

pendengar, hari ini kita sudah mendengar dan juga menyimak dua cerita inspiratif ya, tentang bagaimana komunitas bisa menjadi tempat, menjadi sebuah ruang untuk bertumbuh dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada komunitas bonsai seni Nuswantara yang tadi sudah kita bahas juga, yang mengajak terutama untuk generasi muda mengembangkan kreativitas melalui seni bonsai, sekaligus juga membuka peluang ekonomi kreatif. Ada pula semangat anak muda juga nih di Banda Aceh yang didorong untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, pembelajaran, dan juga pemberdayaan masyarakat. Dari kisah-kisah yang kami hadirkan pada malam hari ini, kita juga belajar bahwa perubahan positif bisa dimulai dari hal yang tidak terduga ya, yang kita sukai juga, lingkungan terdekat, dan kemauan untuk bergerak bersama. Hobi tentunya bisa menjadi peluang berkarya, sementara kebersamaan bisa menjadi kekuatan untuk membantu sesama. Semoga cerita-cerita yang kami hadirkan malam hari ini menginspirasi Anda untuk terus mengembangkan potensi diri dan juga mengambil bagian dalam kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Dan kisah yang kami hadirkan malam hari ini bisa Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id. Selain mendapatkan kisah-kisah inspiratif dari beragam komunitas pendengar, Anda juga bisa mendapatkan informasi terbaru, mendapatkan informasi tips-tips menarik lainnya juga melalui satu laman resmi kami di rri.co.id. Sekian untuk Ngobras edisi malam hari ini, akhir pekan di hari Minggu 11 Oktober 2026. Setelah ini kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya, Ragam Budaya, untuk edisi malam Senin. Seperti biasa, kami hadirkan lagu-lagu keroncong untuk malam hari Anda. Dan juga untuk Anda juga dibuka atensi yang ingin berkirim salam, mengirim lagu, request lagu-lagu keroncong ya, untuk menemani waktu istirahat Anda, dan atau mungkin sekedar absen untuk menemani siaran Alif pada malam hari ini juga tidak apa-apa, dipersilakan 081 5 4 200 dan live chat aplikasi RRI Digital. Segera kita jelang bersama untuk Raga Budaya. Kami tutup untuk ngobrol seputar komunitas.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin.

0: Pemimpin yang menjadi Abdira.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ragam budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Melanjutkan Bogor malam ini, pendengar, kami hadir menemani waktu istirahat Anda dengan segmen Ragam Budaya spesial untuk keroncong di hari Minggu akhir pekan, pendengar ya. Dan melalui lagu-lagu keroncong pilihan, semoga yang kami sajikan, alunan yang tersaji pada malam hari ini dapat menghadirkan suasana yang akrab, membawa kenangan yang indah tentang apapun itu, dan juga menjadi teman yang menyenangkan untuk menutup akhir pekan Anda, pendengar. Dan saya juga mengundang Anda yang ingin berkirim salam, request kidung keroncong maksud kami untuk malam hari ini 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kita akan langsung sapa ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya sapa yang pertama ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Kang Henry Sanyoto di Depok yang minta lagunya Pahlawan Merdeka dari Hetikus Endang. Ini yang sementara yang ada di sini versi Sundari Sukoco ya, Kang Henry. Nanti kita akan putarkan yang versi Sundari Sukoco. Semoga berkenan kirim salamnya untuk seseorang saja. Semoga sehat selalu dan murah rezekinya dan pastinya panjang usia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu juga untuk Kang Henry Sanyoto ya di Depok. Kemudian saya sapa juga ada Pak Parsudi. Selamat malam Pak Parsudi ya di Cimanggis. Minta lagunya Keroncong Suci. Katanya untuk penyiarnya aja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Parsudi. Sehat selalu juga. Ditunggu untuk requestan yang lainnya juga ya di Pro 1 RRI Bogor. Sehat selalu. Dan selanjutnya saya sapa ada Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum Balif. Waalaikumsalam. Mau minta diputarkan lagunya Keroncong Tanah Kerinduan dari Sundari Sukoco. Lagunya untuk semua pencinta keroncong dimanapun berada. Semoga terhibur. Terima kasih juga untuk Balif. Sehat. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga untuk Ibu Maharani. Doa yang baik akan selalu diaminkan ya. Pokoknya apapun itu akan di apa namanya, selalu tercurah untuk Ibu Maharani dan juga keluarga. Kita langsung putarkan saja Pahlawan Merdeka dari Sundari Sukoco, dirangkaikan dengan requestan yang lainnya. Untuk Anda juga masih ditunggu sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ragam Budaya masih menemani Anda.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali saya lanjutkan untuk menyapa yang sudah bergabung ya di WhatsApp 081 5 4 200. Selamat malam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Haryati. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Bu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad ya. Sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, nanti lagunya ditunggu saja ya. Kemudian selanjutnya ada Abah Kismin di Pasir Ari Ciapus. Selamat malam Abah Kismin ya, minta lagunya Bila Sayang Bilang Sayang, lagu dari Bruri Marantika ya. Kirim-kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati, Bu Berta, Bu Maharani, Bu Anton, Ibu Supriyati, Yanti, Tiara, Ajeng, Neng Delis, dan juga untuk Neng Alip. Terima kasih, semoga sehat, banyak rezeki dan panjang umur, amin. Doa yang sama juga ya untuk Abah Kismin. Sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya ya, yang pastinya banyak senyumnya ya, tapi jangan senyum sendiri tapi ya. Sama juga Abah Kismin melaporkan cuaca cerah seperti wajah saya. Waduh. Jadi terlihat nih ya wajahnya sedang berseri-seri. Terima kasih untuk Abah Kismin. Sehat selalu, selamat menikmati sajian ragam budaya pada malam hari ini. Dan berbicara tentang keragaman budaya, pendengar, ini adalah ada satu kabar baik yang datang dari upaya pelestarian warisan budaya Indonesia, di mana pemerintah Indonesia memastikan pemulangan 30.190 unit koleksi Eugene Du Bois dan 20 benda budaya bersejarah dari Belanda. Kalau misalnya Anda pernah mendengar nama Eugene Du Bois, pendengar, ini berkaitan dengan salah satu arkeolog ya, ahli anatomi dari Belanda kalau tidak salah baca tadi saya ya. Jadi memang kalau Eugene Du Bois ini dulu dikenal, kalau misalnya Anda pencinta ilmu arkeologi atau mungkin juga waktu IPS, waktu zaman-zaman sekolah ya, kalau misalnya sudah mendengar Pithecanthropus erectus ataupun juga Homo erectus gitu ya, yang ternyata memang ditemukan oleh si peneliti ini, Eugene Du Bois, mendengar. Dan ini katanya sedang berusaha untuk dikembalikan, pemulangan, repatriasi begitu. Dan kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda Riane Lesjart pada Jumat 9 Oktober kemarin di Amsterdam, Belanda, pendengar. Yang tentunya koleksi dari Eugene Du Bois ini berkaitan dengan penelitian Homo erectus atau juga manusia Jawa yang memiliki nilai penting dalam sejarah evolusi manusia. Sementara itu, ada juga 20 benda budaya yang turut dipulangkan, mencakup berlian Banjarmasin, kemudian pedang Sikin Panjang dari Aceh, ada juga manuskrip Al-Quran, wayang beber, serta beber atau beber ya, semoga saya tidak salah ucap, mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya ada yang salah, dan sejumlah nisan bersejarah, pendengar. Dan ini menjadi langkah penting ya dalam mengembalikan warisan sejarah kepada masyarakat Indonesia, karena koleksi ini menyimpan jejak peradaban, identitas, dan perjalanan bangsa Indonesia, pendengar. Ada satu atensi yang masuk, tolong diplaykan lagunya Senja Demi Senja dari Kus Plus ya, dari Kang Zulian di Ciamas. Waalaikumsalam. Nanti untuk salam-salamnya katanya ngikut di segmen berikutnya. Siap, nanti ditunggu saja untuk lagunya. Kita akan segera putarkan yang tadi sudah di request untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, ada Haryati. Nanti akan diranggaikan dengan lagu requestan Anda yang lainnya.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa, Kang. Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan symphonic orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong, hiburan populer, hingga aransemen lagu-lagu daerah. Sobat RRI, kehebatan Orkes Radio Jakarta tak lepas dari tangan dingin para maestro musik Indonesia yang pernah memimpin dan menggubah aransemen untuknya. Nama-nama besar seperti Syaiful Bahri, Ismail Marzuki, Nikma Mahid, hingga Gordon Tobing pernah menancapkan jejak emasnya di ORD. Studio RRI Jakarta saat itu menjadi kawah candra di muka bagi penyanyi dan musisi Indonesia. Untuk bisa bernyanyi diiringi oleh Orkes Radio Jakarta di udara, seorang penyanyi harus melewati seleksi vokal dan musikalitas yang sangat ketat. Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman pita magnet reel-to-reel dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya maestro mana nih yang paling ingin kamu dengar diiringi aransemen orkestra? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Menuju pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, Ragam Budaya sudah menemani Anda selama kurang lebih hampir 1 jam ya mendengar ya. Kita dengan lagu-lagu kami hadirkan lagu-lagu keroncong ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan saatnya kami akhiri untuk Ragam Budaya malam hari ini. Terima kasih atas atensi yang sudah dikirimkan dan juga lagu-lagu yang tadi ini alhamdulillah sudah terputar semua. Dan sesaat lagi kita akan segera beranjak menuju ke segmen berikutnya. Kami hadirkan mini drama produksi dari Radio Republik Indonesia Cirebon dengan judul Lampu Merah Terakhir. Nantinya juga akan dirangkaikan dengan segmen terakhir pendengar untuk malam hari ini. Seperti biasa, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang temanya malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia lawas ya, tahun 80-an sampai 2000. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya tutup untuk Ragam Budaya, kita akan beranjak menuju segmen berikutnya, masih di Bogor malam ini.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Palah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya?

0: dia bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
1: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya, cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
2: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal ijo lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti ijo lagi. Kalau nggak ijo, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
2: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu ijonya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
2: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
2: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
4: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
4: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah mbaknya kan agak macet, soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
4: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi Saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
4: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi, saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
4: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
2: Halo, Bu.
1: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
2: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
1: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
2: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026, dan juga sebagai segmen terakhir untuk kebersamaan kita di Bogor malam ini. Saya undang Anda untuk beratensi bagi Anda yang ingin mendengarkan bernostalgia bersama lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000. Bisa langsung mengirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp 081-5x4200 dan aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya, pendengar. Dan pastinya tidak lengkap rasanya kalau tidak mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Karena selain mendapatkan siaran yang lebih jernih, lebih bening ya, yang pastinya. Dan pastinya dengan aplikasi RRI Digital Anda bisa mendengarkan siaran kami, siaran Pro atau RRI Bogor, di mana saja dan kapan saja, pendengar. Saatnya kita segera masuk ya di ruang rindu. Saya tunggu atensinya sampai nanti kurang lebih pukul 11:30 atau 23:30 waktu Indonesia Barat, supaya semua lagu bisa terputar. Lagu-lagu, sekali lagi, lagu pop Indonesia tahun 2000, maksud kami tahun 80-an sampai 2000, pendengar.

0: Selamat malam pendengar, saatnya kami hadirkan kilas berita bersama saya Alif Dayita. Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026. Pembalap Red Bull ini finish pertama di sirkuit Marina Bay pada Minggu 11 Oktober 2026, mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari dan Kimi Antonelli dari Mercedes. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal hingga garis finish. Ia menyelesaikan balapan dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc, sementara Antonelli finish ketiga dengan selisih sekitar 24,6 detik. Antonelli tampil impresif pada fase akhir balapan setelah berhasil menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris untuk mengamankan podium. Hamilton sendiri harus puas finish di posisi ke-6 setelah kesulitan mempertahankan kecepatan akibat strategi pergantian ban. Hasil ini menjadi kemenangan penting bagi Verstappen, sementara untuk Antonelli semakin berpeluang mengunci gelar juara pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 26 Oktober mendatang. Demikian kelas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat malam.
1: Kelas berita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000 masih menemani Anda di malam hari ini. Saya sapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 081 5 kali 4 200. Ada Kang Zulian di Ciomas yang minta diputarkan lagunya Heli Gaus, Nikmatnya Cinta, yang baru saja kita dengarkan bersama pendengar, dirilis tahun 1981 gitu. Lagunya dikirim untuk keempat bidadarinya Kang Zulian nih, seperti biasa ya. Dan yang Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin manis di Ciwaringin, dan juga Ibu Berta yang paling cantik seciawi katanya. Dan udah dulu Neng, nanti hari Rabu kita ketemu lagi insya Allah ya. Terima kasih banyak untuk Kang Zulian juga. Selamat mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Selamat rebahan sambil juga menantikan waktu istirahat ya, sambil mendengarkan Ruang Rindu. Terima kasih Kang Zulian, sehat selalu. Kemudian saya sapa selanjutnya ada Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum Mbak Alif. Waalaikumsalam. Minta diputarkan lagu Nyanyian Suara Hati dari Inka Kristi. Nanti kita putarkan insya Allah ya. Sudah kita masukkan ke playlist. Salamnya untuk Abah Kismin yang selalu menyapa. Kemudian juga untuk Pak Parsudi. Saya semoga sehat selalu. Kalau ada temu kangen, lagi datang ya Pak Parsudi katanya, biar bisa jumpa lagi. Spesialnya untuk Mbak Alif, semoga selalu tetap sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih juga untuk Ibu Maharani di Bekasi. Sehat selalu juga untuk Ibu, bahagia selalu yang pastinya. Dan selanjutnya saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester yang request lagunya Jiku Stik Putri, Jangan Lupa, diputerin ya. Sayangnya nih lagunya sudah masuk di tema hari Selasa ya, Indonesia 2000-an. Jadi mohon maaf sekali itu belum bisa kita putarkan untuk malam hari ini, namun mungkin bisa diganti biar kita bisa putarkan untuk edisi Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Kang Brian Walker, sehat selalu. Kemudian saya sapa ada Kang Henry di Depok ya, yang minta diputerin lagu Selamat Malam dari Grace Simon. Sayangnya juga ini lagunya ada di bawah tahun 80-an, tepatnya di tahun 78. Mohon maaf sekali belum bisa kita putarkan. Kirim salamnya untuk seseorang saja. Selamat istirahat, selamat tidur. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Henry, Kang Henry di Depok ya, minta untuk lagunya bisa diganti karena sebelum sesuai tema. Selanjutnya saya sapa ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Bali, selamat malam juga Ibu. Mohon diputerin lagunya Jangan Sampai 3 Kali dari Trio Ambisi. Untuk Bali, terima kasih, selamat malam. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Bu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad. Baik, nanti ditunggu saja untuk lagunya ya. Langsung saja kita putarkan Nyanyian Suara Hati dari Inka Kristi, spesial untuk Ibu Maharani di Bekasi. Dan untuk yang masih ingin bergabung malam hari ini, yang masih berjaga, masih terjaga ya, untuk menemani siaran Alif pada malam hari ini, juga masih dipersilakan untuk mengirimkan request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 sampai 2000 pendengar ya, di 081 5 kali 4 200 dan WhatsApp aplikasi RRI Digital.

Sobat RRI, di tengah hiruk-pikuk modernitas kota Jakarta, masih ada kawasan yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah. Bangunan-bangunan tua berdiri kokoh, jalanan batu menjadi saksi perjalanan masa lalu, dan suasana kolonial terasa begitu kental. Tempat ini dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Namun tahukah Sobat RRI, kawasan ini dulunya merupakan pusat kota Batavia, kota yang didirikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada abad ke-17. Bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya Batavia di Nusantara? Mari kita telusuri bersama dalam segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, sebelum dikenal sebagai Batavia, wilayah ini merupakan pelabuhan penting bernama Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada di wilayah Kerajaan Sunda dan menjadi pusat perdagangan yang ramai sejak abad ke-15. Para pedagang dari berbagai wilayah datang ke pelabuhan ini untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, serta berbagai komoditas lainnya. Namun pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Sonkun berhasil menguasai wilayah tersebut. Setelah menguasainya, VOC kemudian membangun kota baru yang diberi nama Batavia. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, Batavia berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan paling penting di Asia. VOC membangun berbagai fasilitas seperti gudang rempah-rempah, kantor dagang, benteng pertahanan, hingga kanal-kanal air yang meniru tata kota di Belanda. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Berbagai bangsa datang ke kota ini, mulai dari pedagang Tiongkok, Arab, India, hingga Eropa. Akibatnya, Batavia berkembang menjadi kota multikultural dengan beragam komunitas yang hidup berdampingan. Namun di balik kemegahannya, Batavia juga menyimpan kisah panjang kolonialisme di Nusantara. Jejak kejayaan Batavia masih dapat kita lihat hingga sekarang di kawasan Kota Tua Jakarta. Salah satu ikon utamanya adalah Museum Fathahillah yang dahulu merupakan balai kota Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Di sekitar alun-alun juga terdapat bangunan bersejarah lainnya, seperti Museum Bank Indonesia dan Museum Wayang. Bangunan-bangunan ini masih mempertahankan arsitektur kolonial khas abad ke-17 dan ke-18. Kawasan ini juga sering disebut sebagai Ut Batavia atau Kota Lama Jakarta yang menjadi saksi perjalanan sejarah panjang ibu kota. Kini kawasan Kota Tua Jakarta tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga destinasi wisata budaya yang populer. Wisatawan dapat berjalan di sepanjang alun-alun Taman Fathahillah, menikmati bangunan tua, hingga mengunjungi berbagai museum yang menyimpan kisah masa lalu Batavia. Pemerintah setempat juga terus melakukan revitalisasi kawasan ini agar tetap terjaga sebagai warisan sejarah Kota Jakarta. Dengan begitu, generasi masa kini dapat belajar tentang perjalanan panjang ibu kota Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Sobat RRI, Kota Tua Jakarta bukan sekedar kawasan wisata. Ia adalah saksi bisu lahirnya Batavia, pusat perdagangan VOC, sekaligus bagian penting dari sejarah panjang Nusantara. Dari pelabuhan Sunda Kelapa hingga menjadi kota kolonial Batavia, kawasan ini menyimpan cerita yang membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk di WhatsApp Pro 1 RRI Bogor. Selamat malam untuk Ajeng di Dramaga yang minta diputarkan lagu Terkenang Selalu dari Rani. Untuk Mbak Alif, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng, sehat selalu. Kemudian saya sapa ada Ibu Gaul saya, ada Ibu Nina Saita TS. Selamat malam Neng Alif, so pasti sehat dan banyak rezekinya. Amin, sehatnya pasti, rezekinya juga pasti ya. Termasuk rezeki sehat yang masih diberi sampai sekarang ya. Dan request lagunya Faris RM, Neno Warisman ada kasih. Untuk semua aja menyapa yang sedang apa namanya mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, salam happy saja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga Ibu, untuk Ibu Nina Said ya TS, sehat selalu juga. Selamat menikmati sajian di Ruang Rindu malam hari ini. Dan mendengar berbicara tentang apa yang sedang happening, apa yang sedang terjadi di beberapa hari terakhir gitu ya. Ada seorang, bukan maksud kami, perhelatan besar yang digelar di Indonesia pendengar. Ada MotoGP Mandalika 2026 yang ternyata mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Total penonton selama gelaran 3 hari MotoGP di Mandalika tahun ini ternyata mencapai 157.875 orang. Dan ini berdasarkan data Dorna, jumlah penontonnya terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan pada hari ini, pendengar. Di sesi praakhir pekan tercatat ada 39.510 penonton dan meningkat pada Sabtu menjadi 53.296. Dan sementara di hari ini, jumlah penontonnya mencapai 65.069 dan menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini, pendengar. Dan sekaligus juga menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain itu juga angka ini membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi yang paling banyak karena pada tahun lalu penontonnya hanya 140.324 orang. Dan tentu saja capaian ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menyatakan bahwa capaian jumlah penonton ini menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Ya, semoga saja tidak hanya di event MotoGP Mandalika ya. Dan pastinya semoga menjadi ajang promosi wisata, terutama untuk destinasi-destinasi wisata di Indonesia, tidak hanya di Mandalika saja. Semoga juga menular di sejumlah destinasi wisata lain di Indonesia, pendengar.

0: Taking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, pastikan Anda mengakses informasi terbaik, informasi yang berimbang dan juga terpercaya hanya dari laman resmi kami di rri.co.id. Selain mendapatkan informasi yang terkini, mendengar, dan juga terpercaya, Anda juga bisa menikmati beragam fitur yang sudah tersedia di sana. Bisa mendengarkan siaran kami via streaming ya, dan juga bisa melihat atau juga menonton RRI Net, pendengar. Untuk Anda yang ingin menyaksikan siaran radio visual, juga bisa Anda temukan di laman resmi kami di rri.co.id. Cukup diketikkan saja di browser Anda, rri.co.id. Anda sudah bisa menjelajahi beragam informasi dan juga rubrik menarik, termasuk juga tips-tips kesehatan atau berita olahraga, dan juga tentunya kabar Asta Cita sesuai dengan program dari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, pendengar. Selain itu juga kami memiliki aplikasi RRI Digital, pendengar. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran radio melalui aplikasi di ponsel Anda, bisa langsung dipasang saja. Bisa langsung dicari di Google Play Store ataupun juga di App Store untuk Anda pengguna iOS. Nikmati siaran radio lebih jernih dan juga pastinya bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Misalkan Anda di luar kota, di luar Bogor pun bisa-bisa juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Selain itu juga bisa mendengarkan siaran program lain dari seluruh Indonesia, pendengar. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendengarkan siaran dari luar kota Bogor, Jakarta, Bandung, Cirebon, ataupun daerah lain di Indonesia, bisa langsung cek saja di aplikasi RRI Digital.

Sebelum saya tutup untuk Ruang Rindu malam hari ini, izinkan saya menyapa yang terakhir untuk Abah Kismin di Pasir Erih ya, yang tadi minta diputarkan lagunya Kisah Kasih di Sekolah, tadi sudah kita putarkan. Terima kasih untuk Neng Alif, salam sehat selalu, salam sehat juga untuk Abah Kismin, sehat selalu juga, bahagia selalu, dan pastinya selamat menjalankan aktivitas apapun itu, dan selamat beristirahat tentunya untuk malam hari ini. Dan sayangnya Ruang Rindu harus berakhir untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 dengan koleksi lagu-lagu pop Indonesia 80-an sampai 2000 yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih atas atensinya yang sudah dikirimkan, dan alhamdulillah lagunya terputar semuanya. Sampai bertemu lagi di edisi Ruang Rindu berikutnya, tentunya dengan beragam tema yang berbeda-beda tiap harinya. Dan jangan lupa besok Senin pendengar, kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi untuk Anda yang memiliki laporan, aduan, ataupun juga pertanyaan seputar fasilitas publik dan juga masalah sosial di sekitar Anda, bisa disampaikan melalui WhatsApp 0815x4200, tentunya juga di aplikasi RRI digital dan interaktif. Untuk Anda yang ingin langsung bercerita kepada kami juga bisa di 02518312450. Besok Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang nantinya akan dipandu oleh rekan saya ada Kang Arul pendengar ya. Dan untuk malam hari ini, terima kasih sudah membersamai siaran Alif untuk edisi malam dari pukul 20 hingga menjelang tengah malam ini pendengar ya. Selamat beristirahat dan selamat mengumpulkan energi untuk kembali beraktivitas esok hari di awal pekan. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Satu lagu terakhir juga dari Krisdayanti, Menghitung Hari untuk Anda. Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Menabuh di surga atau neraka, kita tidak tahu pasti. Itu hanyalah rahasia ilahi. Tetapi dengan mengumpulkan banyak bekal kebaikan, setidaknya kita telah berusaha untuk mengambil tempat terbaik di akhirat nanti.
1: Pro 1 RRI Bogor.
2: Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Bagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2026, saudara, membuka pekan ketiga ya. Semoga kabar Anda sehat selalu. Hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kita bersama untuk menghadirkan rangkaian segmen yang akan hadir mewarnai kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Diawali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 nanti, dilanjutkan rangkaian kabar-kabar terkini yang tersaji dalam Warta Bogor Raya dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini juga akan tersaji dalam dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Dan di setiap Senin pukul 9 kita juga akan hadirkan kembali Halo RRI yang menutup 5 jam kebersamaan kita di Bogor pagi ini, saudara. Dan sebagaimana biasa jelang Mutiara Pagi, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi, surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 22. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kembali hadir sebagai segmen pembuka di rangkaian Bogor pagi ini, Mutiara Pagi, saudara. Hari ini Senin, di hari ke-12 di bulan Oktober tahun 2026, semoga kabar Anda sehat, saudara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kelapangan hati ya, dan keberkahan rezeki untuk kita semuanya. Dan topik yang akan kita ulas hingga pukul 6 nanti terkait tentang kehidupan kita, saudara, yang sering begitu sibuk mengejar kebahagiaan sampai terkadang lupa bertanya kepada diri sendiri apakah yang sedang kita kejar ini benar-benar membawa ketenangan. Dan satu hal yang kita buru adalah apa saja amalan yang tampaknya penting untuk kehidupan kita dalam kebahagiaan dunia akhirat, saudara. Dan itu yang menjadi topik yang akan kita ulas. Jika Anda ingin berinteraksi, bertanya seputar topik 5 amalan untuk kebahagiaan dunia akhirat, kami akomodir di WhatsApp Pro 1 081-nya 5x4200, saudara. Dan telah bergabung bersama kami di sambungan telepon, saudara pendengar, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali di udara. Semoga sehat di sana, Pak Kiai.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, topik kita adalah 5 amalan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Sebagai mukadimah serta pemaparan terkait topik tersebut, kami persilahkan Pak Kiai.
1: Terima kasih Kang Arul.
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di hari ini sangat bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri segala nikmat-Nya, kita berada dalam keberkahan dan kebahagiaan. Tentu manusia yang diinginkan adalah hidup bahagia, dan kebahagiaan ini tidak hanya di dunia yang bersifat sementara, namun sampai di akhirat yang kekal selamanya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau ulama Nusantara yang banyak mendedikasikan hidupnya di bidang ilmu, khususnya ilmu agama, dan menjadi julukan yang lekat kepadanya, Bapak Kitab Kuning Indonesia. Beliau itu lahir di Banten dan wafat di Mekah. Beliau hidup pada kurun sekitar 1813 Masehi sampai 1897 Masehi. Nah, salah satu karya beliau yang akan kita kaji adalah kitab Nasaihul Ibad. Di dalamnya beliau mengutip sebuah nasihat penting dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada usia 17 tahun mendahului ayahnya dan wafat pada usia 72 tahun. Beliau di tahun 65 Hijriah wafat. Sahabat yang agung ini menyampaikan nasihat, di antaranya adalah khamsun man kunna ya fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal yang kalau itu terkumpul dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah ayadzkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, setiap saat. Tentunya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kalau kita artikan sebagai syahadat atau persaksian kita tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sekaligus ini menjadi hakikat eksistensi bahwa tidak ada di alam dunia ini Tuhan selain Allah dan kita mengakui untuk meneladani Rasulullah sebagai utusannya Allah. Maka dibebaskanlah dari kita semua Tuhan-Tuhan palsu. Antara lain adalah kekuasaan, ego, penilaian manusia, ya, dan lain-lain. Yang itu kadang-kadang mengganggu diri kita, ya, seolah-olah itu menjadi tujuan akhir kita yang kita sembah. Padahal sudah kita tegaskan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga ketika sering mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada ridha yang kami tuju kecuali ridha Allah. Tidak ada yang kami cintai kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dinafikanlah dalam diri kita segala hal-hal yang merusak batin kita seperti riya, takabur, sum'ah dan sebagainya menuju kemerdekaan yang mutlak. Sehingga orang yang berzikir la ilaha illallah dia akan bahagia karena dia merasa bahwa dirinya telah bebas. Bebas dari pengekangan hawa nafsu, khususnya bebas dari kedengkian, bebas dari riya, bebas dari sum'ah dan sebagainya, maka akan tenang. Dia tidak peduli orang lain mau bilang apa kalau dia berada dalam kebaikan. Sehingga yang dia tuju adalah Allah subhanahu wa ta'ala, selama Allah ridha kepadanya, maka dia pun akan merasa senang, bahagia dalam hidupnya. Yang kedua adalah kalimat istirja. Ya. Istirja ini adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wa idibtulia baliyatan qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya, yang kedua, sebagaimana nasihat dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, apabila diuji atau mendapatkan ujian, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami kembali kepadanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini selaras atau mengacu juga pada ayat Al-Quran, yaitu wabashshiris sabirin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita berpikir, apa hubungannya istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, hubungannya dengan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat? Nah, di sini tentu kita akan lihat bagaimana hubungan itu sangat erat. Kalau tadi kalimat zikir la ilaha illallah itu adalah kita selalu menghubungkan hati kita kepada Allah. Nah, kalau ini adalah agar kita mendapatkan penerimaan atau kebaikan dan pengganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan musibah itu kita menyadari bahwa kepemilikan manusia itu terbatas. Kita tahu inna lillahi itu artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah. Apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah. Kita hanya dipinjamkan. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau yang pemiliknya mengambil, maka kita pun tidak bisa menahannya. Maka dari situ akan muncul, dihilangkan kesombongan atau pengakuan diri yang berlebihan. Ya, kita tidak mampu kalau kita terus-menerus menahan atau menjadikan semua adalah milik kita, bukan milik Allah. Maka saat ada yang hilang, saat ada yang tidak tercapai oleh kita, kita pun akan stres. Nah, maka dengan kalimat istirja dan hauqalah itu akan menghilangkan kestresan, tekanan yang berat, yang berlebihan. Bahkan kita pun merasa tenang akhirnya, karena kita tidak memiliki daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah. Kepasrahan inilah yang membuat kita bahagia setelah kita berusaha. Namun, semua yang menentukan, yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan muncul dalam istrinya. Yang ketiga adalah hamdalah. Kalimat hamdalah atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Ketika seseorang diberikan kenikmatan, maka orang tersebut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur atas nikmat tersebut. Disinilah muncul rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah mewujudkan kebahagiaan dalam diri kita. Bagaimana power alhamdulillah atau hamdalah ini adalah saat kita misalnya mensyukuri nikmat yang tidak terbatas. Ya, nikmat-nikmat tersebut kita yakin adalah kita hanya sebagai pengantar. Hakikatnya Allah yang memberikan. Kalau kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa sehat, maka dengan mensyukuri nikmat tersebut, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah menunjukkan bahwa kita tidak berdaya. Ya, kita itu keberhasilan atau kesuksesan itu semuanya adalah milik Allah. Diberikan oleh Allah. Maka orang-orang yang mungkin saat berada di puncak atau saat berada dalam kesuksesan, dia ketika mengucapkan alhamdulillah, disitulah dia akan mengakui maha besarnya Allah, akan mengakui kenikmatan dari Allah. Ya, dia akan merasa lega hatinya karena dia diberikan oleh Allah. Beda dengan orang yang jumawa, orang yang sombong. Saat dia berhasil, dia lupa mengucapkan alhamdulillah, ya, dan hatinya mengakui bahwa ini keberhasilan diraih oleh jerih payahnya, maka kesombongan itu yang akhirnya menumbuhkan, ya, bagaimana ketidaktenangan hatinya saat keberhasilan itu direbut oleh orang lain. Saat dia keberhasilan itu lama-kelamaan itu rapuh, ya, atau hilang darinya. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah, otomatis akan menghilangkan kesombongan dan ketenangan dalam hidupnya. Yang keempat adalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ketika memulai segala sesuatu, tentunya sesuatu yang baik dalam hal ini, qala bismillahirrahmanirrahim. Dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai kalimat basmalah. Ini adalah ada bi di situ dengan nama Allah. Menunjukkan adalah memohon pertolongan kepada Allah. Ay astainu bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon pertolongan dengan nama Allah. Ini akhirnya apa? Ketika kita melihat bagaimana bismillah ini menjadikan desentralisasi diri kita. Kita tidak menganggap bahwa semua kebaikan itu adalah dapat kita raih dengan kehebatan kita. Di awal pekerjaan, di awal atau mengawali usaha, mengawali sebuah proyek dan sebagainya, kita mengucapkan bismillah, maka itu sekaligus memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Tapi ketika lupa bismillah, maka seolah-olah tanpa pertolongan pun saya bisa melakukannya. Maka pantas ada sebuah hadis mengatakan, ya, kullu syai'in atau kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Setiap perkara atau urusan yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi terputus. Oleh karena itu, terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Terputus dari apa? Terputus dari pertolongan Allah. Maka kita mengawali segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berkah hidupnya, yang dapat pertolongan Allah dalam hidupnya, itu adalah orang yang bahagia. Yang terakhir, yang kelima adalah istighfar. Ya. Kalimatnya di dalam teks nasihat Abdullah bin Amr bin Al-As, wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ketika dia melakukan dosa secara berlebihan atau melakukan banyak dosa, dia mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan bertobat kepadanya. Istighfar ini tentu adalah sebagai pengakuan atas diri kita yang rapuh. Kita sendiri, orang atau manusia, tidak terlepas dari kesalahan. Kita akui hal itu. Maka dengan mengakui hal itu, ini akan menjadikan kita banyak berharap kepada Allah. Sekaligus menjadi mental yang kuat, menjadi mekanisme detox, ya, dalam hal ini untuk mental kita supaya tidak lemah. Karena orang yang mentalnya lemah ketika dia itu berada dalam kerapuhan atau kegagalan atau dosa, dia akan langsung merasa dirinya rendah dan akhirnya putus asa. Tapi dengan istighfar dia yakin, dia optimis bahwa Allah Maha Pengampun, dia mengevaluasi diri, ada harapan di situ, ya, untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik, maka itulah kunci kebahagiaan dengan istighfar. Wallahu a'lam bishawab.
0: 5 amalan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Baru saja tadi Bapak Kiai Imam Fuad Hidayat menjelaskannya kepada kita semua, saudara pendengar, yang tentu tidak hanya sebatas teori keagamaan saja, namun bagaimana amalan-amalan tersebut bisa kita terapkan di tengah realitas kehidupan kita, saudara, yang kadangkala kalau bicara tentang kebahagiaan, setiap orang tentu memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan untuk itu perlu dipahami bahwa kebahagiaan di perspektif Islam sendiri bukan sekedar tentang kenikmatan dunia, melainkan bagaimana keberkahan, ketaatan, dan juga kemampuan bersyukur kita serta kesungguhan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat juga diuji. Dan tersisa 10 menit ke depan kita akan gunakan untuk sesi interaktif, Pak Kiai, untuk bergabung di WhatsApp Pro 1 08 5 4 200. Kita bacakan boleh ya Pak Kiai, kita awali dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap hamba beriman pasti dalam doanya selalu berharap kebahagiaan dunia akhirat, tapi terkadang berjalan zigzag, tidak beriringan antara tidak sesuai keinginan. Namun bagi sebagian orang yang imannya sudah stabil, pasti orientasinya lebih ke kebahagiaan akhirat yang kekal dan abadi. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tetap bertahan dan istiqomah mesti keinginan di atas itu tidak tercapai sesuai keinginan? Syukron atas jawabannya. Itu yang pertama Pak Kiai, dari Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, kali ini datangnya dari Pak Andi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang ya. Semoga Pak Kiai dan host senantiasa sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, apa saja penyebab seseorang itu berat dan sulit melakukan amal soleh? Mohon pencerahannya. Dua terlebih dahulu dari 5 pertanyaan yang hadir di WhatsApp Pro 1, Pak Kiai, dipersilakan.
1: Saya singkat jawabnya.
0: Mangga.
1: Terima kasih kepada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar tentang bagaimana kita untuk beristiqomah, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Tentu adalah kuncinya adalah istiqomah, karena istiqomah ini tidak mudah, perlu ada konsistensi ya dalam diri kita. Artinya adalah ada power yang menyadari betul hubungannya dengan 5 amalan tadi. Adalah 5 amalan tadi itu tidak hanya di lisan, tapi harus masuk dalam hati dan perbuatan. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, otomatis ini menggerakkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Begitu pula dengan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kita melihat bahwa semua milik kita itu hakikatnya adalah bukan milik kita, namun milik Allah. Orang yang sering beristirja, dia akan selalu hatinya penuh keterikatan kepada Allah, memohon kepada Allah. Begitu pula dengan hamdalah dan basmalah, ya, dan istighfar. Ini kalau diistiqomahkan, dibaca, ini insya Allah akan menjadikan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, harus ada komunitas yang mendorong kita saat kita lemah dalam keimanan, itu ditopang oleh teman-teman kita, dinasehati atau diajak atau terbawa dalam hal kebaikan. Itulah bagaimana caranya kita, salah satunya adalah untuk beristiqomah. Berikutnya dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang, kaitannya dengan penyebab kita berat melakukan amal sholih, tentu ini adalah karena dorongan hawa nafsu atau godaan setan. Kita sadar betul bahwa setan itu menggoda dari arah mana saja yang menyebabkan kita lemah untuk beramal sholih. Kalau ini kita sadari, maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita kembalikan bahwa yang kita pertuhankan adalah hanya Allah. Ya, kemudian dengan istirja pun demikian. Kita tidak merasa lemah dengan kehilangan, bahkan menjadi kuat dengan istighfar. Ya, kita dengan sangat percaya diri dengan basmalah, itu menjadikan power bahwa kita tidak sendiri, kita ditolong oleh Allah, dan mensyukuri, meniadakan keberhasilan. Nah, ini semuanya adalah menjadikan keberhasilan ini bukan hasil diri kita, tapi ini karunia dari Allah. Amal soleh yang muncul adalah sebagai rasa syukur, mensyukuri nikmat semuanya itu dengan melakukan amal yang soleh, itu adalah bukti rasa syukur yang nantinya akan ditambah kebahagiaan. Jadi orang yang malas itu biasanya yang belum memahami hakikat dari amal soleh, ya hakikat dirinya, sehingga yang dia ikuti adalah dorongan hawa nafsunya. Jadi kita perlu memahami bagaimana amal soleh itu sangat penting dan harus terus menerus ya kembali lagi dalam hal istiqomah menjaga konsistensi. Wallahu a'lam.
0: Baik, dua penanya di awal, Pak Abdul Muhyi dan juga Pak Endi, tadi sudah disampaikan bagaimana menjawab atas pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Ada tiga, namun kita diburu waktu Pak Kiai, tersisa 5 menit, semoga ini bisa dicukupkan ya. Ada Pak Onoi di Ciparigi bertanya kepada Pak Kiai, bagaimana memahami mengaplikasikan amalan yang terkadang menjadi suatu paradoks katanya. Kalau itu harus diyakini pun akan selalu ada dua sisi yang menimbulkan ambigu makna serta tafsir. Lalu bijaksana itu yang seperti apa katanya? Secara teori sering terjadi asumsi di prakteknya. Bagaimana menjaga kesadaran yang sesuai dengan yang kita pahami dan diajarkan untuk kemudian dipraktekkan. Ini dari Pak Onoi di Ciparigi. Kemudian Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai bagaimana supaya bisa menguatkan keimanan kita di dunia ini? Terus doa innalillahi itu kebanyakan orang diucapkan kala mendengar ada orang yang meninggal saja. Apakah doa tersebut saya tidak kalau kena musibah yang datang menimpa kita katanya, mohon pencerahan ya. Oke, Ibu Supriyati hatur nuhun. Pak Adun di Curug Mekar ya. Bertanya bagaimana kaitan antara kehidupan dunia dan akhirat dan apa saja yang akan ditanyakan kelak katanya di akhirat. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban serta ilmunya. Pak Kiai, tiga penanya, ada Pak Onoi di Ciparigi, Ibu Supriyati di Sindang Barang, serta Pak Adun di Curug Mekar. Disilakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih. Bapak Onoi di Ciparigi, mengaplikasikan amalan tadi ya, yang lima itu kita aplikasikan bahwa basmalah sebagai jangkar, ya jangkar saat dimulai harus jangkarnya kuat dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, itu sebagai penyeimbang saat kita sukses. Tidak hanya ya, kalau tidak seimbang nanti akan ada kesombongan. Kita akui bahwa itu adalah pertolongan dari Allah. Istirja atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu benteng saat terpuruk. Makanya tidak hanya dibacakan saat ada kematian. Yang menjawab Ibu Supriyati juga dari Sindang Barang, ya ini tentu istirja ini tidak hanya saat kematian. Saat tertimpa musibah kita mengucapkan innalillahi termasuk terpuruk. Kita tambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, kalau itu merupakan tidak enak, tidak nyaman, maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu akan berubah menjadi kenyamanan dalam diri kita. Istirja sebagai benteng saat kita terpuruk. Kemudian istighfar. Istighfar itu adalah obat saat kita salah, saat kita berdosa. Diobati dengan istighfar, akhirnya sembuh, evaluasi yang akhirnya bisa menjadi ada perbaikan di situ, ya. Dan tentu dosa sebesar apapun akan habis, akan terkikis, akan hilang dengan istighfar, karena dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan la ilaha illallah itu adalah menjadi kompas utama dalam kehidupan. Nah, sekaligus ini menjawab atas pertanyaan Bapak Adun di Curug Mekar. Kaitannya dunia dan akhirat tentu adalah dunia sebagai lapangan, sebagai tanaman ya, yang itu kita tanamkan untuk nanti dipetik hasilnya di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, sehingga di akhirat nanti yang akan ditanyakan adalah kaitannya dengan apa yang kita lakukan di dunia. Kalau itu berupa harta, yang ditanyakan dari mana harta itu kamu peroleh, untuk apa harta itu kamu gunakan. Kalau ditanyakan tentang ilmu, ditanyakan tentang usia, untuk apa ilmu itu kamu gunakan, untuk apa umur itu kamu gunakan. Ya, tapi ketika harta, yang ditanya adalah dari mana dan untuk apa. Semuanya kita persiapkan. Dengan lima hal tadi, insya Allah akan terhubung selalu dengan Allah hidup kita, waktan pada waktin, setiap saat, dengan mengucapkan La ilaha illallah sebagai kompas utama kehidupan kita, juga dengan mengucapkan basmalah sebagai jangkar kita saat memulai pekerjaan, dengan hamdalah sebagai penutup penyeimbang, ya, saat kita mendapat kenikmatan, kita merasakan ini dari Allah, kemudian istirja, yaitu benteng saat kita terpuruk, dan istighfar sebagai obat saat kita salah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji Mahfudz Hidayat yang telah membersamai kita untuk segmen pembuka ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor. Pak Kiai, hatur nuwun pisan. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan semoga senantiasa apa yang kita dengarkan, penjelasan dari beliau, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi penggerak untuk melakukan perubahan nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Anda yang telah berinteraksi di segmen ini, mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi kita akhiri, dan segera kita akan update rangkaian kabar-kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor sesaat lagi.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang sedang ramai kita bicarakan tentu saja tentang kenaikan kelas. Mudah-mudahan bisa memberikan rekomen-rekomen ketika tidak harus naik kelas.
2: Cara dan langkah satu-satunya adalah PAD Kota Bogor harus ditingkatkan, termasuk pajak parkir, penitipan motor yang di Mayorokin yang kemarin sudah sidak.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Senin 12 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawe Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Wacana penghapusan kenaikan kelas otomatis yang tengah dikaji pemerintah menuai sorotan. Pemkot Bogor tata juru parkir dan digitalisasi kris untuk tekan parkir liar. Sejumlah spanduk terpampang di sejumlah titik strategis di kawasan perkampungan di Kecamatan Megamendung dan Cisarua. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah tengah mengkaji penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis agar penentuannya lebih mendasarkan pada capaian pembelajaran dan kemampuan nyata siswa. Berikut laporan Ade Sri.
4: Wacana perubahan mekanisme kenaikan kelas siswa menjadi perhatian dunia pendidikan. Pemerintah mengkaji kemungkinan tidak lagi menerapkan kenaikan kelas secara otomatis sehingga penentuan kenaikan kelas dapat lebih mempertimbangkan capaian pembelajaran dan kemampuan siswa. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, menilai wacana tersebut perlu memperhatikan kondisi setiap siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda.
1: Karena dunia pendidikan selalu berkembang, yang sedang ramai kita bicarakan tentu saja tentang kenaikan kelas. Mudah-mudahan bisa memberikan rekomen-rekomen ketika tidak harus naik kelas, bahasanya begitu ya. Pak Menteri kemarin juga menyebutkan tentang rajin, malas,

0: Dewan Pendidikan Kota Bogor terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
1: Kita selalu bersinergi, terutama Dewan Pendidikan bisa terus bersinergi menciptakan hal-hal yang baik untuk Kota Bogor, terutama di dunia pendidikan, untuk bisa mengembangkan yang minimal di Kota Bogor. Kemudian mungkin di Jawa Barat, maksimal kita bisa memberikan rekomendasi, inovasi untuk di tingkat nasional.
0: Melalui sinergi tersebut, Dewan Pendidikan Kota Bogor berupaya menghasilkan rekomendasi dan inovasi bagi pengembang pendidikan, mulai dari tingkat Kota Bogor, Jawa Barat hingga nasional.
2: Saudara, pemerintah Kota Bogor melakukan penataan terhadap juru parkir melalui pendataan, rekrutmen, pemberian seragam, serta kartu identitas resmi guna menekan praktek parkir liar. Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bogor menata juru parkir melalui pendataan dan rekrutmen pemberian seragam dan kartu identitas resmi untuk menekan praktik parkir liar serta meningkatkan profesionalitas petugas. Wakil Wali Kota Bogor Jenderal Mutakin menyebutkan, penerapan QRIS telah mencapai 71% atau mencakup 91 titik parkir di Kota Bogor pada hari ini. Dengan penambahan 35 titik baru dan 15 titik parkir malam yang teridentifikasi oleh pendataan. Pemkot Bogor juga menyiapkan seragam, kartu identitas, serta barcode QRIS pribadi bagi juru parkir agar mereka lebih tertata dan profesional dalam menjalankan tugas. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah merencanakan pertemuan dengan sekitar 120 koordinator dan total 508 juru parkir pada pertengahan Oktober 2026. Penataan juga mencakup penyetoran retribusi langsung ke rekening kas bendahara atau RSUD Kota Bogor tanpa perantara. Sedangkan pembayaran tunai tetap diperbolehkan bagi warga yang terkendala akses digital sesuai tarif resmi.
4: Komunikasi lah antara petugas dan bedanru serta pendapatan yang kita anggap belum optimal. Jadi progres Oktober ini kita agendakan di Balai Kota mengundang ke juru parkir yang hanya kita undang koordinatornya saja kurang lebih 120 orang dari 508 orang. Kita seragamisasi pembagian adikat termasuk QR masing-masing Kris, masing-masing jukir yang disiapkan oleh Bank Jabar Banten.
3: Oke, Pak.
4: Dengan melalui digitalisasi kita harapkan upaya itu adalah menghindari hal-hal yang kita hindari, kebocoran, loss potensi, dan tentu membiasakan warga untuk lebih paham dan memanfaatkan digitalisasi yang ada, yang kita sediakan. Kalau dari hasil kajian inspektorat, itu 11,5 miliar.
3: Okay.
4: Kalau hasil uji petik saya di lapangan 10 miliar. Dan hasil di sub sendiri di bulan Agustus, maaf, di bulan Juli kemarin, itu 10 miliar. Nah, data mana yang akan kita pakai di perubahan besok, saya sudah menganggarkan untuk konsultan resmi.
3: Optimalisasi turut dilakukan terhadap pajak parkir swasta termasuk kawasan Jalan Mayor Oking yang menghasilkan sedikitnya 25 wajib pajak baru yang telah membayar pajak kepada pemerintah daerah. Pendataan lokasi parkir juga akan diperluas untuk memastikan potensi penerimaan dan retribusi maupun pajak parkir tercatat dan dikelola secara transparan.
4: Demi bisa menutupi segala pembangunan yang menjadi PR bersama, ya cara dan langkah satu-satunya adalah PAD Kota Bogor harus ditingkatkan, termasuk pajak parkir, penitipan motor yang di Mayor Oking yang kemarin saya sidak, itu hari ini 25 wajib pajak baru sudah masuk ke kas daerah. Antara pajak dan retribusi dibedakan, kalau dari retribusi sih idealnya kurang lebih sama dengan Malang lah, bisa dengan sampai 13-14 miliar. Kalau pajak 10% ya, berbeda hitungannya. Kalau pajak adalah tempat-tempat khusus ya, parkir milik swasta. Betul. Tapi kalau retribusi adalah jalan milik pemerintah atau aset pemerintah daerah.
3: Pemkot Bogor memperkirakan potensi penerimaan sektor parkir dapat mencapai sekitar 15 miliar rupiah per tahun, meskipun kajian awal dari sejumlah pihak masih menunjukkan angka berbeda. Pemerintah daerah berencana melibatkan konsultan independen untuk memetakan setiap lokasi sekaligus menargetkan penambahan titik parkir guna meningkatkan PAD bagi pembiayaan pembangunan Kota Bogor.
2: Saudara, sejumlah spanduk terpampang di sejumlah titik strategis di kawasan perkampungan di Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor. Spanduk yang ditulis berbau provokatif yang seolah menuduh adanya keterlibatan pejabat dalam praktek korupsi di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

0: mendapat sanggahan dari salah satu tokohnya. Koordinator Aliansi Masyarakat Bogor Selatan Kabupaten Bogor AZ Basyuni mengatakan pemasangan spanduk berpesan bongkar skandal korupsi di Kabupaten Bogor dan penjarakan pelakunya banyak dibaca oleh para wisatawan terutama yang melewati jalur alternatif menuju puncak Bogor.
1: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat para oknum pejabat yang melakukan praktik korupsi. Dan tujuan kami juga adalah mendukung KPK agar pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
0: Keberadaan spanduk tersebut menarik perhatian masyarakat karena secara terang-terangan menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk segera menindaklanjuti serta mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Aksi protes melalui media luar ruang tersebut menyuarakan isu miring seputar dugaan aliran dana 1,5 miliar rupiah dan praktek korupsi yang melibatkan oknum tertentu.
2: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
3: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
2: Halah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
3: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
2: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
3: Pas banget, karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Program Bantuan Keuangan Pemka Bogor dorong penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur desa. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
5: Program penataan lingkungan dengan nama Dayeuh Pajajaran ternyata tidak hanya diterapkan untuk desa wisata di Kabupaten Bogor saja. Penataan lingkungan hidup di pedesaan ternyata juga diterapkan di Desa Cibatuk 1, Kecamatan Cibung Bulang. Penataan lingkungan tersebut ditandai dengan pemasangan pagar pembatas bambu yang dihias dengan beragam desain khas Sunda, serta gapura masuk antar desa dan perkampungan. Koordinator pelaksana Desa Cibatuk, Asep Bara, mengatakan penataan lingkungan tersebut bersumber dari anggaran bantuan keuangan desa bersamaan dengan program Kampung Ramah Lingkungan.
6: Kebetulan di sini kan ada program Dayeuh Pajajaran yang berarti itu dibiayai melalui akselerasi pendanaan di Kabupaten Bogor. Ya. Nah itu. Tetapi di samping itu juga di RW 4 ini, terutama di Dayeuh Pajajaran ini kan hanya sebagai pemetaan atau perbaikan-perbaikan di lingkungan. Tapi di sini juga kan ada KRL ya, Kampung Ramah Lingkungan di RW 4 untuk membangun Magot, lalu membangun, diambil 2 hari sekali, lalu diangkut ke TPS.
5: Asep Bara sangat mengapresiasi program Bupati Bogor Rudi Susmanto dalam menata keindahan dan kebersihan lingkungan melalui bantuan keuangan transformasi di desanya. Jalan kampung mulai dibeton dan diaspal berkat Bankeu. Pemdes Selawangi Tanjung Sari mengucapkan terima kasih ke Bupati Bogor Rudi Susmanto. Tidak hanya itu saja, di program bantuan keuangan itu pun digunakan untuk betonisasi jalan seperti di Desa Selawangi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor.
7: Mengaturkan banyak terima kasih kepada Bupati Bogor Bapak Rudi Susmanto atas turunnya anggaran Banke akselerasi untuk 3 titik fisik dari mulai yang kami ajukan pengecoran jalan Kampung Tenjo Laut, pengaspalan hot mix Kampung Nyengkre, dan ini Dayeuh Pajajaran di pinggir kantor desa alhamdulillah sedang dilaksanakan.
5: Sekretaris Desa Selawangi Jukardi M. Nur menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto. Bantuan keuangan akselerasi dapat direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya betonisasi jalan sepanjang 326 meter dengan lebar 2,5 meter serta pengaspalan jalan sepanjang 453 meter.
0: Di Subkota Bogor tengah menyusun rute bagi 160 becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto. Becak listrik tersebut difokuskan untuk melayani akses warga di area pemukiman, puskesmas, serta wisata pinggiran yang minim angkutan umum. Sesuai Perwali nomor 15 tahun 2006, becak listrik dilarang melintas di jalan protokol dan pusat kota demi keamanan. Rancangan aturan tersebut akan segera dibahas bersama Wali Kota Bogor pekan depan. Kali ini kami hadirkan Warta Olahraga. Dispora Kabupaten Bogor perkuat PPOPM demi cetak atlet berprestasi. Persambi Kabupaten Bogor menatap pekan olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 dengan optimisme tinggi. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor memperkuat pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa PPOPM guna mencetak atlet berprestasi skala nasional dan internasional. Sekretaris Dispora Kabupaten Bogor Riza Zuangsah menyampaikan bahwa langkah penguatan dilakukan melalui peningkatan fasilitas latihan, pemenuhan gizi dan juga nutrisi atlet, serta penambahan jam terbang lewat kompetisi dan tryout. Sementara itu, Kasubag UPT PPOPM Kabupaten Bogor Hendrik Sulihadi mengapresiasi dukungan tersebut dan menegaskan bahwa mayoritas atlet binaan PPOPM siap diandalkan untuk membela Kabupaten Bogor pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Pengurus cabang Pengca Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor menatap Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat dengan optimisme tinggi. Di bawah komando Ketua Umum Sambo Kabupaten Bogor Andri Sem Hetaria, jajaran pelatih dan atlet terus menggembleng persiapan guna merealisasikan target besar di ajang olahraga bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut. Saat ini para atlet Sambo Kabupaten Bogor tengah menjalani program latihan ketat yang digelar 2 kali sehari. Peningkatan porsi latihan ini difokuskan pada penguatan daya tahan fisik sekaligus pemantapan teknik bertanding.
9: Alhamdulillah untuk persiapan Sambo untuk saat ini anak-anak masih latihan satu hari 2 kali, kita target tetap 4 emas dari 3 putri 1 putra. Dari untuk pencapaian tahun ini kita harus jadi juara umum lah. Di porsi latihan teknik sama fisik kali ditingkatkannya, kita teknik fisik ya. Untuk persiapan Porprov 2026 ini kita benar-benar harus ekstra. Evaluasi kemarin kita paling kekurangan dari pemain-pemain kita dari fisiknya, Kak. Fisik agak kurang. Jadi sekarang fisik terlalu dibanyakin kita, kalau fisik sekarang agak diforsil. Kita atlet turun 1 combat, 11 sport. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik untuk Kabupaten Bogor, bisa mendapatkan juara umum.
8: Sementara itu atlet muda andalan pengurus Persambi Kabupaten Bogor Shelby menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tekanan mental menjelang Porprov. Turun di kelas spesialisasi minus 59 kg, Shelby mengaku enggan menjadikan target medali dari federasi sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar motivasi di atas matras. Sebagai representasi generasi muda, Shelby membagikan strateginya dalam mengelola ketegangan menjelang pesta olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut.
10: Saat ini program latihan saya berfokus pada peningkatan kondisi fisik seperti kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Karena itu menjadi fondasi dalam pertandingan. Target saya adalah tampil lebih efisien dan minim kesalahan saat bertanding.
8: Dengan sisa waktu persiapan yang ada, Sri Kandi Muda Sambo Kabupaten Bogor ini terus mempertajam transisi teknik tantingan dan kuncian mereka. Kehadiran Shelby di kelas 59 kg diharapkan mampu menjadi mesin pendulang medali bagi kontingen Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar mendatang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dengan penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi, semangat pagi dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa Anda kembali untuk deretan segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar ya. Di hari yang bagi sebagian orang terasa begitu cepat datangnya. Baru kemarin rasanya menikmati akhir pekan ya. Sekarang hari Senin, alarm kembali bunyi. Agenda mulai menunggu dan tanggung jawab satu persatu memanggil kita pulang ke kenyataan, saudara pendengar ya. Tapi enggak usah tentang terburu-buru juga. Kita tetap harus menjaga moodnya, saudara pendengar ya. Untuk menata pikiran, menjaga perasaan dan melangkah satu persatu yang baru saja keluar dari rumah ya, untuk menyiapkan segala kemungkinan yang berkaitan dengan traffic mungkin. Semoga diberi kelancaran. Kalaupun ada ketersendatan, sabar-sabar saja. Atau bisa infokan juga dan bisa menjadi informasi penting bagi pengendara lain di 08 15 4 200, saudara. Sekaligus kita juga akan menyampaikan informasi bagaimana perakiraan cuaca di sepanjang hari Senin ini, hari ke-12 ya, di bulan Oktober tahun 2025, saudara, yang akan disampaikan secara langsung oleh perakirawan BMKG Jawa Barat berikut ini.
1: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Pada malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir pada skala lokal dan durasi yang singkat antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir sungai Berantas, lebih enak bareng si Gege. Hey, yang mau beraktivitas, jangan lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Demikian tadi saudara pendengar update perakiraan cuaca untuk hari ini dari forecaster BMKG Jawa Barat ya. Semoga bisa menjadi panduan Anda untuk beraktivitas, yang lagi berjuang melawan rasa malasnya, yang tengah menembus kemacetan, yang punya banyak target, atau yang diam-diam menyimpan beban di balik senyumnya. Kita bersemangat terus pokoknya untuk hari Senin ini. Kita kawal Anda dan kita nikmati juga playlist lainnya untuk menjadi mood booster di rangkaian Bogor pagi ini bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

sebatas pen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

54 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung yang baru saja stay tune. Kali ini kita kabarkan bagaimana pergerakan informasi harga bahan pokok ya hari ini. Info penting untuk disimak supaya kita bisa lebih cermat mengatur belanja dan juga kebutuhan rumah tangga ya. Data yang kami kutip dari SP2KP, yaitu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, wilayah Jawa Barat, wabil khusus untuk Bogor, saudara ya. Jadi sejumlah harga bahan pokok terpantau stabil. Beras medium tercatat Rp13.500 per kilogram. Beras beras SPHP Bulog, yaitu stabilisasi pasokan dan harga pangan yang berada di angka Rp12.500 per kilogram. Untuk gula pasir curah, harganya Rp18.000 per kilogram. Minyak goreng sawit kemasan premium Rp22.000 per liter. Minyak goreng curah Rp19.500 per liter. Dan minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Beralih ke komoditas protein, daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram. Daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Sementara itu tepung terigu berada di angka Rp12.000 per kilogram. Sementara kedelai impor Rp13.000 per kilogram. Dan pendengar, untuk komoditas cabai ada pergerakan harga yang patut diperhatikan juga, di mana cabai merah keriting tercatat Rp80.000 per kilogram, cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah mengalami kenaikan dari Rp90.000 menjadi Rp95.000 per kilogram atau naik 5,56% ya. Adapun bawang merah tercatat Rp35.000 per kilogram, bawang putih Honan Rp30.000 per kilogram. Jadi dari data ini sebagian besar komoditas yang tercantum tidak mengalami perubahan harga, sementara untuk cabai rawit merah ya menjadi komoditas yang mengalami kenaikan, saudara. Dan tentu saja harga di pasar bisa berbeda tergantung wilayah tempat berbelanja, jadi tetap bijak mengatur anggaran, bandingkan harga sebelum membeli dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda, saudara. Mengakhiri kebersamaan kita, informasi penutup di sesi ini, jelang pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan rangkaian kabar-kabar lainnya untuk hadir di ruang dengar Anda. Kita masih ada beberapa segmen lainnya hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.